0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Kedua, kepada Presiden Prabowo. Ketiga, kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
3: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsidi.

0: atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
2: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
1: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
2: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
1: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
2: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
3: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika tiket dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam

0: Jadwal Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
1: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
0: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istihad kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Supena. Dani.
3: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
3: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
5: Dan sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
6: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada dua yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jamaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
7: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
9: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
10: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
9: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
11: Our energy systems have been reshaped.
12: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
11: Affordability and security.
9: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
13: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
9: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, Anda masih bersama Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskianti juga terus menemani Anda mendengar lewat kesempatan Sumenep pagi ini ya. Dan tentunya mendengar, banyak kegiatan weekend yang dilakukan masyarakat itu dengan jogging, kemudian berkumpul bersama keluarga, atau hal-hal lain yang barangkali bisa menyenangkan. Nah, di akhir pekan ini, mendengar, perlu saya update juga untuk informasi rupiah nih. Ketika kita ingin update informasi soal nilai tukar rupiah ya, yang ternyata semakin menguat terhadap dolar Amerika Serikat, mendengar, nilai tukar rupiah di data Bloomberg itu menunjukkan naik 0,07% atau 13 poin, sehingga per dolarnya di 18.036 rupiah. Tentu laporan ketenaga kerjaan di Amerika Serikat ini juga menjadi sorotan utama para investor hari ini, mendengar, karena data non-farm payrolls NFP itu diperkirakan meningkat 85.000 pekerja itu di bulan Mei kemarin. Nah, pasar tenaga kerja Indonesia tahun ini juga diperkirakan akan menjadi penekan perekonomian. Meski melambat, ekonomi Indonesia dinilai lebih resilient dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini meski melambat, tapi karena ada kenaikan biaya energi, ketidakpastian global yang akan membebani konsumsi rumah tangga dan investasi, namun tetap lebih resilient dibandingkan banyak negara yang berkembang di beberapa negara berkembang lainnya. Dan nanti juga saya banyak hadirkan informasi lain ke ruang dengar Anda mendengar terus di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!
3: Mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, Bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Ah.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

pendengar, akhirnya kebersama kita di rangkaian sampai pagi sampai sini kebersamaan Jen. Dan tak lupa pendengar, tepat di jam 10 siang kita akan menyatu kembali di program Sampang Siang bersama rekan Nisa menemani ke ruang dengar Anda. Dan sekaligus Nisa akan bertugas kali ini undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat Kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
1: Eh, Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, itu Ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Ayo main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
6: Sampang siang ini.
7: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
8: Hey baby, there's something.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Ya, halo.
5: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
4: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
5: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
4: Yang paling
5: penting dia nurut, Om.
4: Okay.
5: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
4: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
5: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
6: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari offense-nya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan effortnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Vavage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Vavage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Vavage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Vavage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Vavage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasmaritski Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pedagar, tepat pukul 11.25 saat jadi kemudahan azan duhur untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah tahu di era yang penuh dengan digital ini, kita tidak bisa terlepaskan dari yang namanya gadget. Tidak tiada hari tanpa bermedia sosial, mulai dari chattingan dengan teman, dengan kolega, bahkan berselancar di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan platform lainnya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, karena dalam data statistik yang terbaru, yang sempat saya cari informasinya, bahwa per Februari tahun 2025, pengguna medsos di negara Indonesia sudah mencapai 143 juta. 143 juta pengguna medsos, yang merupakan persentase 50,3% dari penduduk se-Indonesia. Ini merupakan realitas yang luar biasa, sehingga kita perlu memberikan perhatian khusus, terutama para pengguna medsos. Apa yang akan kita persiapkan, apa yang harus kita perhatikan, tiada lain yaitu bagaimana kita mengenal dengan baik literasi digital dan etika bermedsos. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat menganjurkan kita untuk bertutur kata yang baik. Bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita, lawan bicara kita dengan baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-hadith aw kama qala. Beliau bersabda, orang Islam yang sesungguhnya adalah orang yang bisa menjaga lisannya, juga bisa menjaga tangannya dari menyakiti hati orang lain. Artinya kita dituntut untuk bisa bertutur kata, kemudian bagaimana kita bersikap, perbuatan kita, tidak tanduk kita, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian Islam juga sangat menjunjung etika berkomunikasi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa informasi, maka hendaknya telitilah, tabayun terlebih dahulu kebenarannya, baru kemudian kita sebarkan kepada masyarakat. Ini menjadi fondasi yang sangat kuat, ataupun bisa dikatakan sebagai prinsip komunikasi, bagaimana kita berinteraksi di media sosial dengan penuh bijak dan tanggung jawab. Ketika ada informasi yang masuk ke akun kita, maka kewajiban kita harus memfilternya terlebih dahulu. Mencari tahu apakah informasi itu benar adanya ataupun hanya palsu atau hoax belaka. Karena kita yang bertanggung jawab apabila kita menyebarkannya, meng-share kepada teman-teman tanpa mengetahui isinya malah. Bahkan kita juga menjadi penyambung lidah kejelekan-kejelekan informasi-informasi yang tidak positif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Tuh. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Ceki. Panjenengan satejo beudi areng sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sejahtera bagi para pendengar setia di mana-mana Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, yang pastinya kita kembali berjumpa dalam program siaran budaya Madura yang senantiasa menghadirkan nilai-nilai leluhur, warisan para leluhur sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar sekalian, masyarakat Madura memiliki banyak petuah yang syarat makna dan menjadi pedoman dalam bersikap. Yang pastinya salah satunya adalah ungkapan tetia beto tak ndak ngala, yang menggambarkan seseorang yang keras hati, sulit menerima nasihat, dan enggan mendengarkan pendapat orang lain. Yang pastinya di budaya Madura kali ini mengangkat tema tentang miara keben ben butombuan atau tetia beto tak ende ngala. Asrama Boten Gola Narhalili seperti ngancana panjenengan Pak Biarsa Satejina terjukenan pendengar Pro 1 RRI Superb Tengki Boten Gola nengka kalarasan remangken ada 1 tanggal 6 Juni 2016 Tengki nengka katepaten esang remangken ampon hadir dua narasumber seperti acaretah Tengki tema tetia betoh tak ndak ngala. Tantona saya pertama nih kepada Bapak Budi Haryono SPDSD selaku bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng. Terus kaping dua nih kepada Ibu Afiatur Rizkia SPD selaku bidang pengembangan SDM komunitas Temar Kampeng. Langsung dimin beti sapa sareng boten kala Bapak Budi Haryono. Assalamualaikum Bapak Budi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Tak usah tanya kabar, thank you Pak Budi.
2: Alhamdulillah.
1: Mengabdi ampun pada dan kinto kan tuh kan kabar dan sehat saya.
2: Kadin tuh ampun alangku sokong.
1: Alangku. Thank you. Sekaping dua beda Ibu Afiatur Rizkia. Katipun apa Ibu?
3: Alhamdulillah. Tantona saya mana dia ampun beda kak dinto.
1: Alhamdulillah bisa lengki pula thank you. Sapun apa kali ampun alengki dak kinto.
2: Duh.
3: Tak ampun. Thank you. Alhamdulillah. Pakun anu karatu dari RRI yang kia.
1: Alhamdulillah. Engki. Saya ngara makin budaya Madura nih kata engki. Beton gola deki berdi ngundang pendengar prositung. Pola beda saya tanya a. Siampun yang jelas lagi sarang Pak Budi sarang Ibu. Pasiran nih kak Rizki ya. Oh Vivin. Engki. Tantara deki berde perilepon. Seperti atanya bisa jelas sakit yang langsung Ibu Vivin. Ini kata Antona tema sip yang kak yang remangkin neka miara geben napa tetia beto tanda ngala nih kak.
3: Ini
1: kak pada dua nih
3: kak. Kalau resan are samangkin kak Dinto beten kalau sarang Pak Budi Budi ajar bagi pengajaran dua buku bersama Dura kelas dua. Jadi saya yang saya budi ejar bagi kak Dinto bab miara keben ben butombuan mana bi tetia beto tak ndak ngalak kak Disa salah setong pari besan saya budi dalam bersama Dura insya Allah deki budi
1: epoter
3: dalam kesempatan
1: oh berarti saya jelas juga. Saya jelas lagi saya ngare mangkin nengka nengi budaya Madura nengka miara keben butombuan. Mana bi tetia beto tak ande ngalak nengka. Oh, engki. Okay. Berarti berdua dua S yang ada yang mungkin ya. Oh, nengka berarti pengajaran kelas 2 SD.
3: Kelas 2 SD.
1: Engki. Okay. Utaun sapon apa tengki buatan kula nengka kelas 2 SD. Lupa gue lupa.
2: Sami.
1: Engki.
2: Sami lupa.
1: Berarti saya ngara mungkin nengka si Priyanka tantona kalaben mana bi bersama turena judul nengka napa judul napa
3: pulompul
1: oh berarti pul

0: kumpul miara kebun Bu Tombuen.
1: Berarti Bu Tombuen, Engki.
0: Engki. Mungkin langsung bisa jelas lagi kalaben pulau pulau sangat ramakin sebuah dibahas ngiring pasir bilas.
2: Bu Vivi.
0: Bu Vivi ngiring.
1: Teti bapak ibu de orang sepo dari nak kanak kelas 2 sebuah denengi SD pangajaran bab 2 Kak Dinto beda tujuan pangajaran epon. Se kapeng setong Kak Dinto memahami, jadi dalam bersama laju Kak Dinto ingki memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan dan atau didengar pada jenis kecung in mainan, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi tentang diri sendiri dan lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalau resan, dalam pengajaran Kak Dinto, beten kaula sarang Pak Budi, Kak Dinto ajar bagi cungkecungan. Cungkecungan sebeda kaitan epon sarang miara keben sarang butombuen. Jadi saya kapeng setong dalam papangkian sarang nak kanak kelas Kak Disa. Guru kasa bisa apa reng petanya rakera apa contohna cungkecungan sebe na tau nak kanak. Nah ketika sa jadi keangkui ngauningi nak kanak kasa oning pun tende cungkecungan dalam bersama ture kan samangken banyakan saya bisa saya elor sama ture kena otamai pun saya bede anona sarang nak kanak saya cocok sarang usia umur anak-anak SD engki. Jadi Kak Disa saya bisa lakoni sarang guru. Satrosa kira manabi nak kanak beda saya sampai nyebut setong pulompul misalnya pon kasa.
0: Engki.
1: Apa esena? Nah, jadi panceng katia kasa.
0: Oh, engki.
1: Nah, satrosa dikien tujuan saya ke nomor 2, saya kaping 2 membaca dan memirsa yang menunjukkan minat terhadap teks tembeng lagu in mainan yang dibaca atau dipirsa. Jadi nak kanak deki iarep bisa maca otabe ngagungi sen apa minat kasakan kasenengan rasa seneng de kecung se deki iacerekie.
0: Berarti jengki cung kecungan keneka artinya pon sami sarang nyanyian kak bisa
1: engki. Nah engki
0: arang-arang jangan aneka cak mungkin Kang cukongan kak ngani kak.
2: Salah setop
0: bisa lanjut di minbu.
1: Engki. Nah, tetis salah starena nak kanak kasai tanya aki pangatawane pun ngengingi cungkecungan masuk de hala kaca satrosai pon engki tak dinto esadiai kencaran otabena bacaan. Dalam bersama Tura Kak Dinto
2: Carita
1: ingki. Jadi guru dekian Beda parenta Kak Dinto mayu edingaki. Jadi Kak Dinto guru saya mau stimin dek kencaran saya beda ebuku. Nak kanak epakon merengaki.
0: Engki.
1: Mana bi maos ngiring Pak Budi?
2: Kenapa?
1: Maos kencaran epon. Engki.
2: Masa lagi.
1: Engki.
0: Sekarang kong. Engki.
2: Epon Bu Vivin Karinto. Takut tubuh gelu. Mana bi gak dibi.
1: Leres.
0: Sangkuna tak pon apa nih kata Engki.
2: Para pemirsa, epok compo, tor pasera oneng. Ajunan seteja kalau resan ngajar kelas 2 SD. Ngengengi pengajaran 2 ibuku Demar Kampung sebutan kaula sarang Buk Vivin ni kangen git ngian Kak Dinto pulung-pulai pon miara keben ben butumbuan Kak Dinto pulung-pul insyaallah secocok de kanak-kanak kelas 2 laras katia ampon Bu Vivin ada bukle bede cungkecungan atau tembeng se pulung-pulai pon saya beda kainet kayak telepon sarang keben sarang butombuan leras juga katia Bu Vivin gila beda kencaran saya ampon esadiyoki pendek Nanging tugas epon guru kang gue maos karinto. Eh maos lagi Bipin.
1: Engki.
2: Engki. Karinto engki. Cepet-cepet mana bika kelas 2 lah karena waktu nyantai.
0: Engki engki leres leres leres. Ngereng.
2: Kadinto aja kepon mayu eding aki. Jadi kadinto guru kau tu mancing sotek ada anak kanak. Engki. Hasna lebur kabeng kembangan. Hasna namen cema-cema gembeng. Tapi hasna paling lebur ka kembang malate. Sabab malate bau na asar deman mas seneng ate. Kak Dinto karena Bu Vivin saya deh kak. Bila bodo malate mas seneng ate.
0: Celep tante na bila pemirang akhir ini.
2: Saben lagu ben sar asar dilebi bekto mosem nemor. Hasna tak lepanya rambut tumbuhan sebede etanian. Biasana banyak kakak per ben seset seneng ke ekembenga. Hasna cek perake ngebeseki kakak per ben seset sehingga ber e atasa bengkembengan. Hasna pas amain sambil cung kecungan etanian. Ebe beria kecung seampo e kecunga ki hasna bekto nyeram butumbuan sebede e pamengkanga bengkona. Kak Dinto, para pamirsa, para guru kelas 2 dan kawula sarang Bu Vivin eka coma nyadi eki duen.
0: Arti pamengkang nika menabi arti
2: pamengkang Kak Dinto tani
0: pakarangan
2: pakarangan pakaras pamengkang engkeng lakar mana bibo sama durano napa mengkang.
0: Oh pamengkang engki
2: lebih sae kayak
0: pan. Lebih sae nang engki. Engki.
2: Ketiduan kalian tau para pamirsa sedaya situng judul lakar tanoker insyaallah tempeng Kak Dinto atau bejung kecungan Kak Dinto para rabu sedaya para pamirsa sedaya ampun pon apa gitu. Bisa malajuna familiar.
0: Familiar.
2: Eki Kak Dinto ampun biasa eke cungaki atau pe tembuaki katia ada nak kelas sarang guru makana guru neka jugon ko tu andi keahlian apa ki andi urusan anyanyi engki perkara bek sumpeng-sumpeng sakone tak pon apa tak pon apa engki perkara suara epon bagus engki lebih sae
0: lebih sae
2: bani laju porana suarana falas cek epon Bufin gelek pas laju tak nyanyi atap tak tambenga man jenak anak seneng apa Mas Wadili mana bisa nyanyi
0: mana bi lagu kertano kerneka corang neka cek konana
2: kona
0: mana bi anak nak kanak ngudutan mangken neka coraan napa tak kenal empon ka lagu ni kan tak kenal tentunya ni ka abonyan kenal ka lagu-lagu si viral mangken ke orang mana bi kertano kerne ka kan dimin mon engki dimin ke ole pernah mereng agi juga napa lagu kertano kerengan ni kata engki pas mana bi se lagu si kaping 2 ni ka ole tak pernah mereng agi mana bi kertano kerne ka ole pernah mereng agi juga
2: nah Kadinto Mas Solili Buk Vivin nih kak, rasanya mau nyobaan.
0: Nyobaan.
2: Sambil nembeng, otak mengicu.
0: Ngereng Bu Vivin. Acer pas.
1: Ayo, papas kau lah Pak Budi. Oh,
2: singkel tore. Kan kau tuh etes nih kak.
1: Mana Bi Fales dikin pamiasa nanying lah.
0: Tak wan-wan apa.
2: Iwan Fales gak dinto say, teka asma Iwan Fales. Nama oleh Buk Vivin. Insya Allah, suara Iwan.
1: Kak Dinto, kalau resan tak epang kisih apa di ke senyipta, senyipta kecung Kak Dinto ini.
2: Nonem ki,
1: engki. Mana bi yoti nyemput ya
0: pak? Tapan pun apa noti?
1: Noti ya tapi.
0: Kau lah Nora Bunteng.
1: Engki. Kak Dinto kalau resan dalam kecung Kak Dinto beda dua pate engki. Dua bait cak epon.
0: Engki laras.
1: Dari atas Kak Dinto langsung kasih.
2: Bebe,
1: engki. Mana bi nyon sapora mana bi tak sayang ki
0: ngereng ngereng
2: apa bu
1: ker tano ker Dima bere dima temor.
0: Saya gini kak.
1: Soker nyapa ka ade lanceng omor.
0: Saya.
1: Tapi akan tu anu kak dito beberukan. Mana bitrosaki? Kerta noker jempu nama sa sasebe. Soker lakunanya pa ka ade.
0: Aku dah saya nih Pak Budi.
1: Ngiring Budi sampai Pak nikah banyak. Dikit dikit Mas Holili bisa nerasaki.
2: Mas Holili yang ngetes ketemu kau. Rasanya pan mana bi cocok Panora D D A delapan. Siapa orang yang bukti mana bi nyamanan si panjenengan seorang.
1: Bukan Pak Kuna sayang Pak Budi.
2: Kertanoker jumpu nama sa sapenai kersoker lagunanya pa esongai kertanoker jumpu nama sa sacorong kersoker lagunanya pa elorong.
0: Hai saya
2: Kak Din tebegin dah.
0: Ini kau begini apa tuan kau lah tengki. Tengki. Kertanoker. Jempu nama sa epaker.
2: Sip, mau.
0: Kersoker. Kersoker. Lagu. Lagu nanya pak a elangker. Kertanoker. Jempu nama sa esa. Saleper. Kersoker lagunanya Pak E Amper.
2: Ya. Ternyata bisa. Bisa
0: nih sakoning anika
1: teh. Anu alumni Bintang Radio.
0: LDA, LDA. LDA. Engki-engki. Ngereng-ngereng bisa lanjut di minta. Pola beda pemirsa atau beberapa telefon tangki saya kasokan agak bunga ngereng dan tosa serang beton kalau neng etlo telefon tangki sampun siap studio prositung tangki ngereng pola beda saya tanya kina ngereng mana bisa bung ngereng lanjut dimin Pak Budi sarang Bu Vivi
1: Kak Dinto dari kecung saya ampon kecung aki ki buru kasa beda keterangan nepon
0: apa keterangan nepon kan ika.
1: Kertanoker area ola se au bee teti kakaper. Kertanoker nalpe otabe akentong edeun otabe rancakna kak pungkaan. Mon ngeding suara koncokna kertanoker likulian kakangan kakacer otabe kaadek kabudi. Dulu nak kana amain kertanoker nalekana tero akora pole sakancaan. Saelana soker sabab acakik otabe atau kar. Melana nak kanak seka dua pada nyare kertanoker pas kente sampit jungcung kecungan.
0: Berarti judul lagu nikah tak pas gempang kebeban sarumbe. Berarti nikah kemungkinan dimin si nyipta lagu nikah sambil nyak se. Si nyaman apa? Kadisa. Engki, lanjut timin Bu Pipin, ngireng.
1: Engki, teti kasa, teti nak kanak kasa sambil eparengi panguaten dalam karakter, engki.
2: Engki, laras.
1: Sikap atau bersifat, keangkui atau karan, manabi atau kartuli nyapa, ketika disa, teti sambil masuk ke disa dimensi profil lulusan mana bisa mangken engki.
2: Pembelajaran mendalam.
1: Engki. Nah, saterose pon make seset. Jugen nika sering accounting jugen. Tapi tak oning nika be oning aku lu nyanyi nika.
2: Kali itu lah karena Bu Vivin. Akar mana bi contoh situng mungkin korang mana bi duaan korang yang kide para guru kelas dua yang kide bisa nyare juga kamaki kampung kampung napa sako bunga kadin to pak pole pun beda kide pulompul saya Kenapa kura pada sarang bolong puli ada miara keben ben butombuan
0: tinggi
2: kan kadin to bolong puli tema
0: tinggi
2: tadi duaan kadin to cuma contoh hibu
1: binti tinggi leras
2: ibu dana nah sabab mana bi banyak banyak hulu tau kok kabuku tebol hulu
1: mana bi kuruna keduan anu kapenalan ka angkui apa di kecung tibik cek saena
2: tinggi
1: tadi bisa ano apa di cungkejungan ke angkui katinapa nak kanak mak oleh lebur miara keben atau dua butung dua nengki. Jadi kak Dinto saya ada dua namung contoh.
0: Contoh.
1: Jadi mis mana bi kau lo ngetinge cung pole.
0: Wow. Mana apa?
2: Kau tunyo.
1: Jadi

0: ぶきかせんこ、せつせつまろこ、りやぶぶ、干嘛吧？里呀布布，里呀朱哥，先哥 ，minta abu du nasi tong gimana pak？ 哈哈哈哈哈！好，您就跟高老师，是阿拉哥的。
1: 老师，爸，马
2: 拉拉，谢谢。
0: Thank you， 阿伯，阿伯，阿诺。
2: 马拉拉，你讲 thank you。
0: Thank you。
2: Ini gak tahun sana apa nih kasih aja putar lagi.
1: Tun kau lo, sebulan epon lahir, saya bulan epon.
0: Baik deh epon,
3: bodoh kau mas Boyi, Eki, bodoh.
2: Mungkin nih kan pun pohon lah
3: orang. Gimana bita dipopulerkan kalau pai,
2: kalau pai,
3: eman.
2: Cek saya kenga, Eki, ki tetep ajalan. Ini kan sangkuna saya.
3: Laras.
2: Mirang aki pun. Kati pun apa, kik buru kejungan si pertama betul nenggole Ibu Vivin panjenengan ampun lah setari nyoba kik buru mana bisa seset-seset ini kan coran gole masih bebingung
0: Kak Dinto juga Mas Lolili kejung Kak Dinto juga agendu filosofis thank you Cak Epon nikah pun apa kasak pa pangesto de ebu manabi kejung mega seset Kak Dinto bisa pangki dari lirik napa Pak sama turun napa manabi
2: seset neka manabi jompo koca koncur sami
0: koncur
2: enki
0: enki tahu ning kalau enki
2: seset kisah kan
3: alhamdulillah Kak Dinto
0: benar pengetahuan Kak Dinto
2: seset nganabi daerah jompo nih kayak kocak koncir beri sukan ngocak seset beri koncir ingat nih enggak enki
1: manabi kakak per ada pesai kasar
2: kaper
1: kaper
2: apa nama enggak
1: Kak Dinto kan kocak para pagi situng kocak enki nanging banyak penyebut
2: enki
1: katia seset panjenengan gelak kon keduan istilah lain, enggih kan? Kapan apa? Kadinto, siapa orang yang begini apa? Bersama tu rek kadinto lah, apa ngapora
2: enggih?
1: Kaya enggih.
0: Banyak macam.
1: Banyak macam
2: enggih.
1: Kapan apa?
2: Kaper kak Risa kan, jadi pon apa? Pong apa? Pong kapong enggih.
1: Pong kapong.
2: Daerah Kabupaten Golan dikasih pong kapong.
1: Kadinto kertanoker.
2: Kertanoker enggih. Sangkuna kan bersama turunnya kan kebanyakan etisa-etisa lain kan pasti berdasi sami.
1: Leras.
2: Mau mana ibu dan campur Kabupaten Golan ini kaper. Baru kaper waktu di pong kapong. Amare pong kapong ada ki ampuh di napa? Aneka kan kebanyakan.
1: Bukan masalah ini dia kap.
2: Sarongki.
1: Oh sarongki. Semak. Yampun beda sebutan lain.
2: Kan
1: dia seset Kak Dinto.
2: Seset, koncair, dengan mereka mana bi pada nenggol yang
0: Kak Dinto mana bi bersama laju kertanoker ke pompong yang ki.
2: Ah ke pompong.
0: Mana bi nak anak sama kan tetip ke pompong. Kak Sak Sami sarang kertanoker.
2: Kertanoker ki. Engki.
0: Nerosaki saya Kak saya mikir seset Kak Sak Mas Holili.
2: Engki.
0: Mana bi cepon kalau dah pernah mereng Kak Sak ngajari nak kanak ka angkui esto de ebuna. Jadi menomor manomor sit tong ya. Thank you, Pak.
2: Thank you.
0: Buktena Kak Dinto, tompena bagi ka mamakna. Bubukna bagi ka embukna. Nah, jadi mana bi tompe sarang bubuk ka mas saya, Mas Holili.
2: Tompe sarang bubuk.
0: Thank you.
2: Mana bi minorat badan enggolan nih kak asayan bubu.
3: Leras
2: asayan bubu.
0: Engki. Engki. Tadi sak nilai filosofis dalam kecung kak Dinto. Tapi sesai palingnya kita minde ebuna.
2: Engki.
0: Engki benima nomor dua se ano ki bapak punten saking mengutamakan akadil hadis hadis nabi kak Dinto. Nah jadi kaca epon. Tadi make seset kak Disa akan tu berburukan becek ke angkui ma esto de ring sepo utamai pun de ebuna
2: kati
0: kasak Mas Holili
1: kati ya Mas Holili le ada buce lebih say bu rasai pun dalam ka audien resa are mana ibu bubu langsung bisa rana.
2: Ah, leres.
1: Mana bi tompe pangan aki kajem.
2: Leres.
1: Kan bapak kan lagu ibu ayam biasa. Leres. Lebih pek tetip pekuna nah. Kita itu mungkin lebih pekuna bubu.
2: Engki.
1: Napa boleh nasi bubu neka saya. Dengan marongki. Engki. Buru jana pendang.
2: Leres.
1: Sarang cengi. Nanti musuh cambel.
2: Engki. Engki. Angkep carita nika.
1: Engki.
2: Ngalak cekung katurung, cekung ngae kalak nih kayak kombi, lestari kombi ekor peng, lestari ekor peng nih kayak selip.
1: Kilis,
2: engki, kan tertina kan bude bubu sering tompe, tompe nih kayak biasa sering bubu, bubu bisa yolah teti kolek ke bubu.
0: Tutul lagi,
2: tutul. Mana bi daerah campur nafas dan golak kolek ke bubu, bisa pada tibu bubu juga. Mana bi tompe gisa, engki sambil sarang pak.
1: Tetapi cara itu anak Kak Dinto Mas Solili tema Kak Dinto di mana bi guru nika pangapora ki keduan kenapa pangatawan saya lebih luas
2: engki
1: bisa dikayakan ke Kak Dinto cepuan anon epa luas anon nama
2: engki
1: dari cekung ikan ekor peng kilis
2: tadi
1: itu kan malih bro kan
2: engki
0: tadi bisa nambah referensi
1: referensi
0: guru kelas 2 deki bisa oh tadi sabruna tadi bu sarang tompe coba nak kan dari dim aja
2: engki kileras ki ngereng lanjut bimbing lanjut
0: ngiring Pak Budi.
1: Kata-kata apa?
0: Engki Kak Dinto katerangan na make seset Pak Budi.
1: Jukan Kak Dinto agen duk filosofi jukan.
0: Oh engki.
1: Sabab telepon para sepo para orang kona Kak Dinto mana make seset pon oleh situng. Ini kata kenging pole make seset. Kajebona situng ayo col pole. Otabi Pak Buru. Buru kenging make pole.
2: Beda artinya cukup.
1: Engki, sepaja pangapora ki, sabuk seset kan kene.
2: Leres.
1: Nyaman anak-anak kelas 2. Pecel mate.
2: Leres. Mana bidera coba potongan gula langsung kisa lembengnya kupiri. Ya,
1: bisa-bisa pon apa? Taduk sakali seset. Oh, teka pon pangapora seset Kak Dinto biasanya pon beda angkun atau sako bengal compok nih kan bektona parak nemora
2: engki kisame
1: tanda-tanda kan mana beda seset pon parak nemora
2: engki
1: tapi mana bi urusan mega nih kan beda aturan na di mega situng cokop
2: engki
1: tak kengin mega boleh sabo pernah cuy bi epe gak terus mangku caro keneng tegak du boleh mega
2: engki
1: aku beter kadin topas punya mati
2: yang kepunyaan Kak Risa, seset nih Kak Seka luar Kak anggap Kak Pakarangan nih Kak kepunyaan nih Kak bila pun parak sore parak maghrib
1: ngeberiki parak maghrib
2: mana bisa yang laku kisah acorak sobung, yang kepunyaan sore kenapa beda artinya cukup thank you kenapa ketipu apa
1: Eki rasanya pun kali itu.
2: Sami napa pun tene sarang daerah napa ini dengan
1: Sami. Sami. Para para sore.
0: Sarang mabe.
1: Rasanya pun ngetek katia peburu. Peburu kan mana bi malam buruan.
2: Leres leres.
1: Eki kali itu. Jadi cukan bisa guru kelas 2 neka jebut lagi cema-cema seset
2: leres.
1: Seset maloko gitu seset si biasa
2: kudu
1: seset ratona epon guruannya mana seset gendung sarogi pon apa si raju kura anona serana hura seset napa hura sabudu raju raju anu mas
2: raju sami aki laju
1: mungkin seset juga
2: gak nikah seset
1: bode seset jerum kini waran lakar bode seset maloko
2: bode muntak kalero bode telok macem main darian aku bode sekini bode setangkung bode seraja gak nikah cukun bode lain berna cukun bode semira bode sebut mafidu
1: kici menetan kau lah kurang laku ikalam bi punten daya pecel punten ikat semara bisa gendung ikalam bi pas pangkep berwala
2: ngapur
1: boleh ibur tuh
0: kan ibur jeki dari plastik keresek
2: kasar terus nyoba boleh
1: engki cepat mana Kak Dinto kenang-kenang bek cina-kana
0: engki sama kan bek malarat
2: bek malarat engki bek malarat
0: engki banyak nampun banyak sedeti roma-roma
2: leres leres leres
1: ketika Dinto masuk jadi mana bimbing ke seset mana bimi ke opole sitong apa buru dimin
2: engki
0: namong ike boy burle bu dan tak sampainya ke mana bimi engki
1: mana betul lagi burin terus burin
2: engki engki ngereng kandik dimin engki saya boleh lanjut lagi ke tema selanjutnya pon beten gola berdi ngebrik cara yang remangin neka berdi ngatur lagi apa pan sampon ya ngatur lagi nasi yang remangin ngereng
1: engki ngereng.
4: Pancenengan sateje salaki badai dalam lalampaan budaya Mature.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apangki pole sarang Vivin dari tim Temar Kampung. Dalam kesempatan are samangken beten kaule bedi ajar bagi salah setong parebesan dalam basa Madura. Engki kak dinto tetia beto tanda ngalak arti teges torot epon. Engki kak dinto sanajen tetia beto tade se ngalak a otabe tanda ngalak parebesan kak dinto eko caaki de oreng se sateje debuna tak yang kep otabe tak paju teti parebesan kak dinto teti beto tak ande ngalak eko caaki de debuna oreng se tak kapar caje otabe tak kendai sarang oreng lain sakak dinto parebesan teti beto tak ande ngalak malar moke teti tambena pengetahuan de beten kaule sateje. Matur sakalangkong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.
4: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pri? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini belum benar.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan
8: rebutan.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pancenengan sateje salaki bedae dalam lalampaan budaya matura.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya di Budaya Madura, yang pastinya masih di YouTube RRI 6 menit dan juga di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital, dan pastinya masih bersama Bapak Budi Haryono dan juga Ibu Afiatur Rizkiah atau Ibu Vivin ya, yang pastinya di siang hari ini mengangkat tema tentang miara keban ben butombuan tetia beto tak ande ngela. Masih di Budaya Madura, thank you. Nika langsung timin dan kiri. Nah, Lestari istirahat sekejap. Sarang Bu Vivin. Boleh kelihatan nih kampon. Abahas. Kalaben miara keben. Kalaben butombuan dan kiri. Sisa trosepon. Nika.
2: Thank you. Jadi salah starin anak-anak kasak. Kenal lagi de dua macam kecung. Kertanoker sarang mega seser.
1: Laras.
2: Guru bisa minta dek moret ka angkui nyare arte dari cak oca e dalam kecung cak oca se anyar sangat engki. Biasa pun nak kanak kan bede macam-macam oca kak dinto se puru e kenal puru e katawe sal e dalam buku kak disa ampon e sadia ki sapolo macam oca se bedi e lakoni sarang nak kanak moret. Sekapeng sitong kertanoker. Jadi nak kana e pakon nyare arte dari kertanoker.
1: Thank you.
2: Sekapeng dua arte dari ocak soker. Sekapeng telok ocak sasebe. Kapeng empat sapenai. Kapeng lemak sacorong. Kapeng enam seset maloko. Kapeng petok tompe. Beluk kak sak bu-bu. Kapeng sanga mama tor kapeng sapolo embu.
1: Nah,
2: keangkui nyare arte dari cak ocak kak disa. Alhamdulillah temar kampung ampon abadi kamus. Kamus juga nengki. Jadi bisa nak kana nyare dalam kamus. Jadi kan samengken mana bi namong ya falaki biasai pon nak kana lekas elang.
1: Laras.
2: Mana bi nyare kak dari setong somber. Jadi kegiatan kak angkui nyare kak disa. Jadi proses je pon samengken nengki. Kak angkui mangki i pengetahuan sop aja lebih cekak.
1: Cekak. Engki, engki.
2: Jadi tak langsung paringi oning sarang kuruna, juga bisa paringi aktivitas kak kui nyare dalam kamus.
1: Engki, engki.
2: Nah, juga bisa abadi kartu oca kuruna kasa abadi kartu setong AC sobel sebede dalam buku.
1: Engki.
2: Kartu selain AC arte dari oca se maksud.
1: Engki.
2: Jadi nak kana pakon mencocokkan.
1: Engki.
2: Jadi mana bina kana ampon bisa kan kadang keboi main-main kasa.
1: Engki.
2: Otik pasang lagi kana artena ben ocakna. Nak kana amain tadi. Deki guru apa ring panguade.
1: Engki.
2: Se tepak Arya kana.
1: Oh, engki.
2: Ketika kasa.
1: Mana bi kalau atanya tengki arte epon sapenai ni kan apa tengki? Kalau kurang oh nih ya.
2: Oh, engki.
1: Sapenai.
3: Penai kan itu kan ano Mas Aulili kenapa bareng edopor
2: edopor
3: penai kan itu biasanya pon dari napa dari bahan kayak apa napa lah celot kira celot semerah
1: tapi
3: lempong bahan-bahan untuk tambikar kan itu bareng-bareng saya kapolo kang genteng
1: tomang juga
3: nanging mana bi napa merah orang-orang desa kan itu kan abudi sampona apa apa bentuk penaik kain terasai pun
1: tempat untuk juga tinggi Pak Budi
3: untuk arah korap
1: naik arah korap
3: ini kan si aing mesti naik lambat kau lah emot deketan kau lah dari mak apa orang sepon penaik tempat arah korap bisa penaik kan itu artinya aing
1: aing
3: saya ibu di penai, lagi saya pun Sena.
2: Sabenya na penai.
3: Sabenai.
1: Engki engki.
2: Samangken cukan penai berde seperti dari aluminium kasa.
1: Engki
2: kan. Manabian.
1: Manabian kan serba modern pun.
3: Abek malar apa
1: punya. Kona kisa ka kalau ki oning, ke kenceng ki dimin ni ka berde si dari tanah cukan. Engki kan. Manabi polok juga. Kalau sangku nak kacapuk kan cuman dimin. Polok kan isa kalau ngol ki dimin ki waktu nak kanak gula cerita ki. Manabi nak kanak isa di tengah sekolah asaren, lastari asaren isa en mainan. En mainan anak kanak waktu nenggolo dimin yang kacik saya na boros sudur boros.
3: Oh, kira ras.
1: Lastari kene kami tak kita ken. Nah, tak kita ken isa pas tumbuh akal bede buana kalenteng.
3: Hmm, iki ras. Nah,
1: bede buana kalenteng kak disa, iki sa e polong. Tapi kalau nekat ki dimin apuk ta, apuk ta. Atanya keluar yang sepo. Nekat bisa ada, kenapa pun tak. Aku ki dimin. Bisa, iyalah. Ternyata kula ngalak polo, langsung tomang tanah juga. Iyalah, saya juga nasa. Iki. Tuti anak kanak polo kompol, buntut.
3: Kalenteng yang itu kakadinto kan buana anu di Maroko.
1: Enten beni kalenteng kakadia obi. Keng di buana ni kasta bede ke agento. Engki saya juga. Engki mana bi makin pas sobung. Nak kanak datang datang makin engkau sobungan ya. Tak engak ki dimin.
3: Ada engki lah.
1: Asyik saya engak ki dimin engkau odi pole engkau odi usai. Engki si dimin engkau sore andik kagiatan nguan embi kalah. Nyambi pau sarang bulu tapi ane ganteng saya. Lekik pilih pon pala astare mangrib kisah pon yak kumbi na pala. Dating langker bisa polo kompol cuk. Mana bi mangkel langsung HP.
3: Rasa sendiri. Jepuaran nampun serban, nampun modern.
1: Leras.
2: Gimana bisa mangkel ni? Kamu kan anak-anak. Epa kenal miara keben sarang buto mula.
1: Engki.
2: Sama ken kan kadang tak peduli nak anak.
1: Engki.
2: Laju amen ni kata terus engki.
1: Engki.
2: Gimana bi sakau benga Roma kasak bede mentamenan. Mata bede CEO bu je. Koceng kau apa nak anak kak disa. Anu napa bisa nambahi. Napa karakter Kak Angkui Miara.
1: Laras, laras. Engki.
2: Kati Kak Disa.
1: Engki, laras. Ereng, lanjut dimin.
3: Tadi Kak Dinto, Mas Solili, para guru kelas 2, utama Epon, dalam apa reng pengajaran atau pengetahuan, Engki kutu posisinya Kak Dinto, kati anak-anak. Misalnya,
1: Engki.
3: Mereka seset, mereka seset. Kok Engki, mana piano bisa... Napa keadaan nak kelas sambil leng-leng set. Sapa aja nak anak gumbira, seneng tak bosen. Pangapora teka pon sebelum malarat, engki tinggal sih penting perak.
1: Engki.
3: Kan iki kan?
1: Engki leres.
3: Sabuk nak anak sama kan kadang-kadang tak latenan, lu bodoh sebelum malarat nih.
1: Engki. Tinggal dikit potongan potongan kuliah ya cerita.
3: Engki.
1: Pulang ngake ke kelas 2. Mungkin ki kelas itu hingga.
3: Ketika dia kadinto oca-oca saya pun epangki napa ekejung siduan kadinto kadinto buk vivit sarang kau leh langkan nilai oca-oca kat ibu bu mama embu sacorong soker kepanoker kadinto bisa dekiin om pamana nak kanak murid kadinto pangapora kita satu je nabi saya jawab tadi guru paling sakone abri napa ki ebingbing ya tonton kangku bisa sebab nyareka mesti dengar-dengar malarat
1: lah
3: ada itu udah huruf udah ada anak K, S nih kan ketua nonakan
2: langkah
3: si mengarte
2: makanya lebet main kartu
3: kartu lebih saya samping mainan ada itu Mas Olili ini kan tujuan pon dekakan cah huruf satu jena sepanjang pon apa ki ngajar bersama Dure ki moga-moga anak-anak seneng lebur ketika puasa Madura Kak Dinto aromasa napa ki puasa Madura kedua nak abu tibi
1: engki
3: otamai pon de masyarakat atau keluarga-keluarga FE
1: okay.
3: Madura
1: okay.
3: khusus Epon Esomena
1: Engki terus saya kelangkau Engki Arben Bu Vivin sarang Pak Budi ngereng
2: Engki pangarep malar moke de sateje orang sepo manabi ecompo pakun aku nak aki bersama Madura kantos nak kanak tak arasa asing de pesana tibi
1: leras leras
2: Kak Dinto pangarep ten kaula jadi tak apa-apa ya je pa besa lain besa Indonesia misalnya pon saking potempo parengi oning juga je bede besa Madura saya juga parlo eka oningi de potra-potra epon satu aja thank you katik anto
1: thank you mana bapak budi ya
3: para respo sopaje bersama Madura Kak Dinto jadi tuan rumah iki konglangkong songenep Kak Dinto jadi ngereng bersama Madura tetap napa Kak Dinto dek nak kanak dek potra-potra epon satu aja kudu aparing juga dalam resa arena bersama Madura napa boleh samangken sarang napa Bapak Bupati pun sebenarnya salah saya ki Bu Win.
2: Engki.
3: Nah, kan amoret kok tu apa sama Dura. Jugen guruna saya kutu. Saya dadi momolan ki.
1: Okay. Apa ring contoh.
3: Contoh saya saya teladan saya saya. Pon apa maksud telepon? Tak kok elang.
1: Lah leres.
3: Engki. Pas tak dikenal. Tak kenal sarang. Napa warga Madura
1: leres.
3: Engki. Biar saya pun enggak ditop Mas Oleh.
1: Engki. Matur saya kalau
3: sarang Bu Vivin.
1: Engki. Matur saya langkong Pak Budi Haryono sarang Ibu Vivin Tengki atas bektone sing remangken. Edel acara budaya Madura. Siampon ngangkat pulompul ten kalaben miarah keben ben butombuan atau bete tie beto tak ndek ngala. Ningka baton ngalo maca lapan ton tengki.
3: Sae.
1: Pak lo pak tadek bekona.
3: Cakep
1: kacepot kula nami.
3: Siap.
1: Salah pun nyokon sapora tengki. Saleh lain bekto bisa akompol kole. Duh remek sekali pilihan keding koneng melade pote. Pangarep kula tak saya kalian insyaallah minggu sebakal dateng bisa pangki pole.
3: Alhamdulillah.
1: Tenggala Narah Lili asarang Pak Budi Haryono juga Bu Aviatur Rizkia Bedi nyon pamit thank you nyon sapora kami bade kasalanto terpuasa sekorang saya dek panggilan pon satu jena beten kala pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur sakalangkong satu je.
0: Matur sakalangkong, menghudak pancenengan sateje. Saya ampon soti, arang sarang nyereng lalampaan budaya Madura. Lalampaan se-RMTeng RRI Sumenep, sarang tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng Sumenep.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep. Telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

0: sumenep siang ini.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
2: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Dor Holili. Pendengar dan pemirsa, Doni Tri diturunkan oleh John Hartman menggantikan Justin Hubner di awal babak kedua saat menghadapi Oman di Stadion Gelora Bung Karno. Kevin Dix bermain turun ke lini belakang menggantikan posisi yang ditinggal Hubner. Tempo pertandingan kembali tinggi karena Oman juga bermain terbuka di babak kedua ini. Petchkam ditarik keluar digantikan Ferdon pada menit 52 untuk menjaga ritme permainan menyerang. Doni mendapat peluang pertamanya di menit 53 yang masih bisa dimentahkan oleh penjaga gawang Oman Rawahi. Akhirnya Ragnar Orat Mangun mampu memperbesar keunggulan Indonesia di menit 56 memanfaatkan cutback Ivar Jenner yang merubah skor menjadi 3-0. Indonesia tidak menurunkan tekanannya setelah unggul 3-0. Build up serangan Indonesia sangat rapi meskipun mendapatkan pressing dari pemain Oman. Nathan digantikan Yakob Sayuri di menit 63 yang kemudian bertukar posisi dengan Doni di sektor kanan. Memasuki menit 65, tempo permainan sedikit menurun. Indonesia sedikit mendelay permainan agar pemain Oman keluar dari daerahnya. Oleh Romeni juga aktif membantu pertahanan dan merebut bola dari pemain Oman. Matt Becker, Mauro Silstra, dan Sadil masuk di menit 79 menggantikan Ragnar Orahmengon, Rizky Rido, dan Ole Romeni. Pertandingan ini menjadi masuknya pemain tiga tersebut membuat serangan Indonesia makin bervariasi. Indonesia masih mencoba untuk menang skor di akhir babak kedua. Percobaan melalui tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan Sadil masih melenceng di gawang Oman. Jarak antar lini juga dipertahankan oleh Indonesia yang membuat pemain Oman sulit mencari celah untuk masuk ke kotak penalti. 3 menit tambahan waktu diberikan wasit di akhir babak kedua. Emil melakukan penyelamatan penting di akhir babak kedua yang berhasil membuat clean sheet dan mengantarkan Indonesia unggul 3-0. Karya Tiger Madura United Rahmat Basuki bertekad meningkatkan kualitas dan kapasitas kepelatihannya melalui kursus AFC Pro License untuk mengembangkan karir sekaligus membawa kontribusi yang lebih besar bagi Madura United di masa mendatang. Kagwan Ufantrian melaporkan.
1: Caretaker Madura United Rahmat Basuki bertekad meningkatkan kapasitas kepelatihannya dengan mengikuti kursus lisensi pro yang akan digelar di Indonesia dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upayanya untuk mempersiapkan diri menuju level yang lebih tinggi dalam karir kepelatihan. Rahmat mengungkapkan, selama ini dirinya lebih banyak berkecimpung di level pembinaan usia muda sebelum mendapat kepercayaan menangani tim senior Madura United. Menurutnya, pengalaman bekerja di akademi memberikan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan kemampuannya sebagai pelatih. Meski memiliki keinginan untuk suatu saat menjadi pelatih kepala secara penuh, Rahmat menilai dirinya masih perlu terus belajar dan memantaskan diri. Karena itu, mengikuti kursus lisensi pro menjadi salah satu target penting yang ingin segera diwujudkan.
2: Baru setelah 4 tahun ini saya bekerja di tim senior, yang jelas untuk bisa naik ke level sebagai pelatih kepala ada sih keinginan itu. Cuma saya harus lebih berani memantaskan diri aja. Dan insya Allah saya sudah mulai mengikuti kursus pro license di Indonesia. Ya mudah-mudahan sebelumnya, mudah-mudahan saya berhasil bisa mendapatkan license itu dan mengembangkan amanah sebagai pelatih yang bisa untuk membawa Madura United berprestasi.
1: Rahmat berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari kursus tersebut dapat menjadi bekal untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi Madura United di masa mendatang. Ia juga bertekad mengemban amanah sebagai pelatih dengan sebaik-baiknya demi membantu tim meraih prestasi yang lebih baik.
0: Berhasil meraih hasil gemilang di kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026, klub atletik AK Alton Pamekasan kembali mempersiapkan atletnya di kejuaraan atletik Open. Selengkapnya dilaporkan Familia.
3: Klub atletik AK Alton Pamekasan kembali mempersiapkan deretan atlet terbaiknya untuk berlaga dalam kejuaraan atletik Open yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Gresik pada akhir Juni 2026. Sebelumnya, klub AK Alton Pamekasan berhasil meraih 6 medali dalam kejuaraan atletik Piala Wali Kota Surabaya 2026. Pelatih klub AK Alton Pamekasan Muhammad Rex Siriawan menjelaskan bahwa kompetisi tingkat regional tersebut pihaknya akan mendaftarkan 4 orang atlet potensial. Para atlet tersebut diproyeksikan untuk turun bertanding pada nomor estafet serta nomor perorangan. Targetnya mereka bisa memberikan yang terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju Papua Timur 2027 mendatang.
4: Tidak. Memang yang atlet itu saja terus, kita kan tetap on targetnya di Porprov 2027. Tetap on targetnya ke sana. Oh bukan, ini kejurnasnya itu masih Agustus, Mbak. Satu nomor tim estafet, tapi nanti bisa cabang juga di nomor perorangannya. Yang 400 ke 400, 200, 100 gitu, Mbak.
2: Oke, ya benar-benar, Mbak.
3: Ajang uji coba di Gresik ini dinilai Reksi menjadi momentum krusial bagi klub untuk mengukur grafik perkembangan fisik dan catatan waktu para atlet setelah menjalani program pemusatan latihan rutin. Melalui atmosfer kompetisi yang kompetitif, evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan teknik dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu pihaknya juga terus mematangkan teknik dan menjaga kebugaran anak-anak agar mampu tampil maksimal di lintasan nanti.
0: Empat tim voli pantai asal Kabupaten Sebenep mencatat hasil positif pada laga pembuka kejuaraan voli pantai Piala Wali Kota Surabaya dengan menyapu bersih babak penyisihan.

akan berjalan semakin kompetitif. Taufik optimis, deretan pemain yang telah dipersiapkan matang ini mampu membawa pulang trofi juara ke ujung timur Pulau Madura. Keyakinan tersebut didasari atas grafik peningkatan performa dan kemampuan taktis para atlet selama mengikuti program pemusatan latihan. Universitas Bahauddin Mothari, Uniba Madura, bersiap menyelenggarakan turnamen bulu tangkis antar fakultas bertajuk Badminton Cup 2026 pada tanggal 11 hingga 11 Juni mendatang. Kompetisi perdana ini dirancang khusus sebagai sarana mempererat hubungan dan interaksi sosial antara mahasiswa dengan dosen di luar ruang kuliah. Ketua Pelaksana Badminton Cup 2026 Ahmad Supriyadi menjelaskan, seluruh persiapan administratif kampus maupun perizinan penggunaan gedung olahraga GOR telah rampung. Saat ini panitia fokus mengoptimalkan promosi menjelang penutupan pendaftaran guna memenuhi target 32 tim peserta dari berbagai fakultas. Guna menambah daya tarik, turnamen ini tambah Supriyadi pihaknya akan menghadirkan laga persahabatan eksklusif antara mahasiswa dan dosen pada babak semifinal, serta perebutan kategori best supporter demi menghidupkan atmosfer solidaritas antara fakultas. Langkah memfokuskan satu kegiatan khusus pada cabang olahraga bulu tangkis ini merupakan sejarah baru bagi Uniba Madura dalam memfasilitasi pengembangan bakat mahasiswa secara maksimal melalui pendekatan yang lebih santai dan kekeluargaan. Iklim akademik yang positif diharapkan bisa tergabung dengan baik. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumedap. Saya Nur Holili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai

Lewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Oke, 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan hari ini. Saya Stigma hadir untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, tentunya dengan lagu-lagu dangdut, saya akan menemani Anda semuanya di kesempatan siang ini hingga di titik 15 waktu Indonesia Barat. Pastinya pendengar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung ya di via telepon di 33661 atau di 33554. Yang pastinya saya juga akan menghadirkan lagu-lagu dangdut hingga nanti di titik 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

para pendengar rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa doa itu adalah merupakan hal yang juga paling penting, paling urgen di dalam agama Islam. Bahkan doa itu bisa menentukan. Doa mukhlul ibadah. Jadi doa itu adalah merupakan inti dalam ibadah yang kita lakukan. Bahkan semua amal ibadah itu adalah esensinya adalah doa permohonan kita. Doa itu sendiri dalam definisi Islam adalah merupakan at-tawajjuh, tawajjuhul ibad, tawajjuhul abdi, tawajjuhul ibad, tawajjuhul abdi ilallahi azza wa jal bitalabil khair au daf'il bala daf'is syarrih au su'alil hajat madhal iftikar wal khudu' ilahu subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya doa itu, mari kita pahami bersama bahwa doa itu adalah tindakan permohonan kita yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla agar kita mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan serta bagaimana kita memenuhi hajat-hajat ya tentunya dengan diiringi dengan pengakuan yang totalitas terhadap. Jadi tindakan permohonan, permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, menyingkirkan hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk memenuhi hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diiringi dengan pengakuan yang totalitas akan kelemahan, kerendahan, dan kemudian ketergantungan kepada hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat doa. Maka kaitannya dengan ini, para pendengar yang berbahagia, adapun doa itu adalah memang merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ghafir, pada ayat 10 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita sekalian melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah, memintalah, memohonlah kalian semua kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan menerima, akan mengijabahi doa permohonan yang kamu pinta, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan mentang-mentang kaya, cukup, sehat, gagah, gak mau berdoa. Ini bagian kesombongan. Adapun orang-orang yang sombong, kata Allah, innal ladzina yad'una, innal ladzina yastakbiru, orang-orang yang menyombongkan diri, menyongkakkan diri dalam melaksanakan ibadah kepadaku, tunggulah tanggal mainnya, akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

berjumpa kembali mendengar bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini di edisi siar 6 Juni 2026. Oh, ternyata tanggal cantik mendengar ya hari ini. Sabtu tanggal cantik, tanggalnya tanggal 6 bulan 6 2026. Waduh. Ini sangat-sangat cantik pendengar ya. Oke, mudah-mudahan semuanya, apapun aktivitas Anda, apapun mana Anda, mudah-mudahan semuanya berjalan cantik ya. Berjalan sempurna ya. Entah itu yang saat ini mungkin lagi punya gawe, karena memang beberapa bulan katanya orang Madura, raja ya. Banyak momen-momen seperti pernikahan, lamaran, atau mungkin pindahan atau apapun ya, aktivitas Anda, kegiatan Anda, hajat Anda, mudah-mudahan selalu diberikan jalan terbaik gitu pendengar ya. Oke, di hari Sabtu ini seperti biasa program Green Radio, dan untuk tema kali ini di mana buang sampah, maksudnya budaya buang saja nih, kenapa kita susah banget bawa tumbler sendiri. Nah, ini dia pendengar ya. Jadi kita harus belajar bagaimana menggunakan, tidak selalu menggunakan atau membeli minuman atau kemasan air minum ya, yang maksudnya satu kali pakai dibuang ya, seperti itu ya. Paling enggak kita harus berusaha bagaimana kita membawa tempat minum atau botol atau tumbler sendiri ya, biar tidak selalu membuang sampah, utamanya botol-botol plastik atau sampah-sampah plastik pendengar. Bagaimana, seperti apa? Yang pasti setelah beberapa lagu berikut nanti kita akan kembali ya, tentunya di Green Radio hari ini. Anda bisa dengarkan juga siaran kami melalui aplikasi Radio Digital, atau juga Anda bisa mendapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya terupdate di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Baik pendengar, masih di Sampang sore hari ini dan perjalanan kita masih lanjut ya di Giren Radio hari ini. Bagaimana kita apa ya hal kecil mungkin pendengar ya tentang kita ngomongin masalah tumbler ya dan kebiasaan kecil mungkin yang bisa mengubah cara kita untuk peduli terhadap lingkungan ya. Dan ada satu benda yang mungkin kita sering lihat belakangan ini di mungkin di beberapa anak-anak muda, bukan hanya anak-anak muda, di semuanya ya, bahkan saya sendiri kadang-kadang ya. Nah, mungkin dilihat benda ini memang sepertinya kecil atau mungkin tidak apa ya, cuman tumbler aja atau orang menganggapnya cuman botol atau apalah ya, dibawa ke kantor atau kemanapun Anda melangkah misalnya. Bahkan mungkin hanya sekedar jalan santai, ini kadang sering kita melihat dan sering kita bawa ya. Tapi sebenarnya ini menyimpan makna yang lebih sekedar wadah minuman pendengar ya. Tumbler ini awalnya mungkin cuma ikut-ikutan ya, melihat teman bawa, melihat tren di media sosial, atau sekedar ingin terlihat lebih rapi dan praktis. Tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang bisa berubah. Yang bisa merubah kita ya, kita mulai sadar bahwa membawa tumbler ini bukan cuman soal gaya pendengar ya. Ini adalah pilihan yang kecil yang pelan-pelan mengubah kebiasaan. Nah, di tengah konsumsi minuman, kemasan yang terus meningkat, ini tentunya membawa tumbler jadi bentuk sederhana untuk berhenti sejenak ya. Berhenti membeli, berhenti membuang, berhenti menambah sampah yang sebenarnya kita bisa kurangi. Karena botol plastik mungkin terlihat kecil, tapi ketika dikalikan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang setiap hari, itu bukan lagi hal sepele pendengar ya. Nah, yang menarik, tumbler ini bekerja dengan cara yang diam-diam, tidak memaksa, tidak menggurui. Ia hanya ada dan mengingatkan bahwa kita punya pilihan lain. Nah, pilihan untuk isi ulang, pilihan untuk membawa sendiri, pilihan untuk lebih bertanggung jawab. Namun, kebiasaan ini tidak selalu mudah pendengar ya. Bahkan mungkin ada yang sebagian dari kita ribet ya gitu kan, beli aja nanti. Nah, itu mungkin kadang kita apa ya, seperti itu ya, ada hari ketika kita lupa membawa, atau mungkin ada rasa malas karena harus mencuci, atau ada situasi di mana kita membeli minuman kemasan terasa jauh lebih praktis misalnya. Nah, disitulah tantangannya pendengar ya. Kita membawa tumbler ini bukan tentang menjadi sempurna dalam menjaga lingkungan, tapi tentang konsistensi dalam hal kecil ya, tentang mau mencoba walau kadang lupa, tentang membawa walau belum selalu. Nah, lebih jauh lagi, kebiasaan ini sebenarnya membentuk cara pandang baru dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita jadi lebih sadar terhadap apa yang kita konsumsi, bukan hanya air minum tapi juga hal yang lain, makanan, plastik, bahkan gaya hidup secara keseluruhan. Nah, tumbler ini menjadi pintu masuk ya menuju kesadaran yang lebih luas. Kita membawa botol sendiri dan kita mungkin bisa mulai berpikir tentang membawa tas belanja sendiri, bisa mengurangi sedotan plastik dan hingga membeli sampah, memilah, dan semuanya berawal dari satu kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan secara berulang-ulang pendengar ya. Dan di sosial juga tumbler ini juga punya efek yang tidak bisa diremehkan. Tumbler ini menjadi simbol diam dari perubahan generasi. Generasi yang mulai peduli bukan karena disuruh tapi karena merasa perlu ya. Nah, ini harus kita tanamkan ya, tidak harus selalu membeli ya. Nah, mulai sekarang mungkin Anda bisa mengurangi atau mungkin paling enggak jangan malas lah untuk membawa tumbler sendiri pendengar ya. Oke, masih di Sampang Sore, tentunya masih perjalanan kita masih lanjut, yang pasti jangan kemana-mana. Anda terus ikuti kami dan tentunya melalui aplikasi RI Digital. Anda mungkin Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terkait percantolnya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Halo?
2: Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Baik pendengar, perjalanan sampai sore kita masih lanjut pendengar ya. 45 menit tepat dari jam 15 sore. Masih ada sisa informasi untuk Anda tentang bagaimana kita mengubah gaya kita, mengubah mungkin berusaha bagaimana kita untuk bisa membawa tabler atau mungkin membawa tempat makan sendiri. Nah, masih dengan tabler kita ya. Nah, tabler ini menjadi pintu masuk menuju kesadaran yang lebih luas dari membawa botol sendiri. Seseorang bisa mulai berpikir tentang membawa tas belanja sendiri, mengurangi sedotan plastik hingga memilah sampah. Semua berawal dari satu kebiasaan ya. Kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan di sisi sosial, tabler juga punya efek yang tidak bisa diremehkan. Ini menjadi simbol diam dari perubahan generasi. Generasi yang mulai peduli bukan karena disuruh, tapi karena merasa perlu. Dan ketika satu orang bawa tabler, ini juga mungkin tidak terlihat dampaknya. Tapi ketika banyak orang melakukannya, ya berubah menjadi gerakan tanpa komando, tanpa kampanye besar, tanpa paksaan, tanpa aturan yang mengikat. Hanya dari kebiasaan yang diulang setiap hari. Namun penting juga nih untuk dipahami bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada individu ya. Kebiasaan bawa tabler ini juga perlu didukung oleh fasilitas yang memadai seperti ketersediaan air minum, ketersediaan air minum isi ulang di ruang publik atau kampus maupun tempat kerja. Tanpa dukungan tersebut, kebiasaan baik ini akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Dan pada akhirnya, tabler ini memang bukan solusi pendengar ya. Bukan solusi tunggal untuk masalah sampah plastik, tapi ia adalah awal dari cara berpikir yang lebih sadar, awal dari kebiasaan yang lebih bertanggung jawab, dan mungkin dari hal sederhana seperti itulah perubahan besar benar-benar dimulai, karena menjaga bumi tidak selalu butuh langkah besar. Kadang cukup dengan bawa air minum sendiri. Ini juga merupakan bagaimana kita menjaga bumi kita pendengar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pendengar ya, dan ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bersama-sama menjaga bumi ini agar tetap lestari, agar tetap nyaman, agar tetap indah, agar tetap bisa bersama dengan kita. Oke, masih di Sampang Sore tentunya masih banyak informasi lain dan juga masih program lainnya akan ditutup untuk Anda. Dan jangan lupa pukul 4 nanti atau jam atau di 16 nanti, pukul 16 nanti kita akan menuju Surabaya ya untuk mengikuti info prima. Dan sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: tepat pukul 16, saatnya kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Info Prima.
1: Dari Jalan Pemuda 829 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Kota Surabaya menjadi lokasi program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia terkait pencegahan sampah plastik. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, dukung swasembada gula nasional, Menteri Koperasi apresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada gula nasional, saat ini Menteri Koperasi Ferdian Pono mengapresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Hal ini benar disampaikan Menteri Koperasi Ferdian Pono saat menghadiri MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat Kediri pada Sabtu sore ini. Dan dijelaskan benar bahwa kegiatan kali ini dilakukan untuk memperkuat peran koperasi dalam sektor real, terutama pada rantai utama tebu dan gula.
4: Pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama antara PT Koperasi Konsumen Kana dengan Koperasi Pertanian Jaya Kediri, dan kami memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga pemerintah dan kredit untuk kegiatan pengembangan mesin yang diperlukan di sini, dan kami mendukung penuh kegiatan di sektor produksi ini sesuai dengan keinginan
3: Bapak. Ya, pendengar, sementara itu tambahkan pula Menteri Koperasi Ferry Turiantono, sampai sekarang koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak hilirisasi komoditas strategis dan juga melibatkan petani dan industri dalam suatu ekosistem usaha. Dan hadir banget tempat ini Ketua Koperasi Konsumen Kana, Jonathan Danangwardana, yang mengatakan pula bahwa kegiatan yang unik kali ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian hasilnya ini dapat mampu digunakan secara luas oleh masyarakat, dan salah satunya menghasilkan produk berupa gula merah. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan 3 langkah dalam menjaga lingkungan hidup, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Pada kesempatan tersebut, sejumlah instansi bersama-sama melakukan bersih-bersih sungai, serta penanaman pohon di kampus UINSA, sekaligus mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup secara terpusat bersama sejumlah menteri dan provinsi se-Indonesia. Menjaga lingkungan telah dilakukan semua elemen strategis di Jawa Timur, mulai dari kampus, pecinta lingkungan, hingga Forkopimda Jatim. Gubernur Khofifa menuturkan jika seluruh elemen strategis tersebut kompak saat mengikuti kegiatan Festival Mangrove.
6: Yang kita lakukan selama ini adalah di mana ada pantai yang bisa ditanami mangrove. Insya Allah semua pantai se-Jawa Timur kita sudah pernah bertanam mangrove. Maka kemudian 3 tahun lalu kita masuk ke Festival Mangrove. Semua kampus, semua elemen-elemen strategis masyarakat pecinta lingkungan, kemudian Forkopimda, biasanya mereka sangat kompak untuk hadir di festival-festival mangrove.
5: Pemprov Jatim mengusulkan program SIKAP, Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, untuk mendapat IGA atau Innovative Government Award ke Kemendagri, di mana memanfaatkan halaman sekolah untuk bertanam dan beternak. Gubernur Khofifa juga menegaskan pentingnya program PSEL atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dengan kapasitas 1000 ton, saat ini yang sudah siap adalah Rumpun Surabaya, Sidoarjo Gresik, serta Rumpun Malang Raya. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jian.
7: Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution kerjasama pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Program ini berhasil mengangkat sekitar 1 ton sampah plastik setiap hari dari Kali Tebu dan Kali Merutu Surabaya. Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Program, dan tim koordinasi nasional penanganan sampah laut tersebut menempatkan Surabaya sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti komitmen Surabaya dalam pengelolaan lingkungan. Program yang berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pencemaran plastik di sungai.
8: Proyek ini yang jalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu sangat berdampak. Pak Wali sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman ini. Menghambat sampah plastik ya, yang dari sungai sebelum ke laut. Terus kemudian ada pembersihan sungai dan memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya dari sampah plastik yang dibuang langsung ke sungai. Lalu dari hasil apa sampah yang diambil, itu ternyata dilakukan pemilahan, dimanfaatkan warga lokal, ternyata warga juga bisa bekerja di Ekoton dan Lojinawi itu, dan mereka mendapatkan manfaat. Kerjanya apa? Sampah itu disorter, terus nanti kemudian dipilah lagi, di packing, dijual. Nah, sekarang bersih, bagus. Ya. Jadi, apa yang kita lakukan itu, ternyata warga juga secara terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya.
7: Ia menambahkan pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat pengurangan sampah dari hulu melalui program Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim. Upaya tersebut mendukung target pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi timbulan sampah hingga 40%. Hermina melaporkan.
1: Pendengar, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal. Selain pemantauan kondisi tanggul, sistem peringatan dini kebencanaan juga dapat diaktifkan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
9: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal guna menjaga keamanan masyarakat di kawasan terdampak. Selain pemantauan kondisi tanggul selama 24 jam, sistem peringatan dini kebencanaan juga tetap diaktifkan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi resiko. Kepala PPLS William menyampaikan bahwa kondisi tanggul dan instruktur pengendali lumpur saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Petugas di lapangan secara rutin melakukan inspeksi pemeliharaan serta pemantauan debit lumpur untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
10: Kita punya instrumen-instrumen atau peralatan untuk peringatan dini bencana. Jadi tetap termonitor semua itu dengan kondisi itu. Memang ada saat kritis, tapi yang memang perlu kita operasinya, batasnya di mana, itu ada semua. Peringatan dini bencananya ada.
9: Selain pengawasan fisik, PPLS juga mengoperasikan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemantauan cuaca dan kondisi lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon apabila terjadi perubahan situasi akibat curah hujan tinggi. PPLS menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan lumpur tetap berjalan aman, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang berada di sekitar kawasan terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, 19 karyawan PT BMI Lamongan saat ini menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
11: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan kemarin. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
12: Kalau tadi dari jenazah dokter dan cerita dari teman-temannya di karyawan pabrik, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Seperti itu mereka menghirup seperti itu. Artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik.

0: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warin Reki melaporkan.
1: Pendengar, organisasi wanita berkomitmen untuk memperkuat peran keluarga melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua guna mencegah kekerasan terhadap anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Organisasi wanita terus berupaya memperkuat peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua. Langkah tersebut dinilai penting karena keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. Dokter spesialis anak Dr. Pramira Fitri Sabtu siang mengatakan berbagai organisasi wanita berkomitmen untuk memberikan pengetahuan, wawasan, serta penguatan kepada para anggotanya agar mampu menerapkan pola pengasuhan yang sehat dan aman bagi anak. Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup dilakukan di lingkungan keluarga saja. Nilai-nilai perlindungan anak juga perlu diterapkan di sekolah, lingkungan tempat tinggal, serta ruang sosial lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan anak-anak sehari-hari.
3: Berusaha memberikan melalui organisasi-organisasi wanita itu berusaha memberikan pengetahuan atau hal-hal yang baru, penguatan agar mereka dapat memberikan atau menerapkan di lingkungan pertama keluarga dulu. Habis itu mungkin di lingkungan sekitarnya, mungkin lingkungan rumah, tempat tinggal, ataupun nanti diharapkan ke depannya bisa lebih jauh sehingga keluarga kita, anak-anak kita yang merupakan generasi penerus atau yang menuju untuk Indonesia generasi emas itu lebih siap dan lebih kuat lah.
2: Melalui penguatan peran keluarga dan edukasi berkelanjutan, berbagai organisasi wanita berharap dapat berkontribusi dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus membangun generasi yang sehat, tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia emas tahun 2045. Oni Arianto laporkan.
1: Pendengar, 68 menu makanan Nusantara hasil kreativitas dari mahasiswa program studi pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga atau Tata Boga angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
4: 68 menu makanan Nusantara dari mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Tata Boga Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Menurut Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan hidangan yang menarik secara visual, tapi juga memperhatikan nilai gizi dan cita rasa.
5: Di ruang kreatif bagi mahasiswa untuk mengangkat potensi pangan lokal dan warisan kuliner bangsa ke dalam penyajian yang lebih modern, elegan, dan bernilai tinggi. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan perencanaan menu, pengolahan bahan pangan, penataan hidangan, kerjasama tim, manajemen waktu, komunikasi, dan tanggung jawab profesional. Semua pengalaman tersebut merupakan bagian penting dalam membentuk lulusan yang kompeten, kreatif, adaptif, dan siap berkontribusi di dunia pendidikan, industri kuliner, maupun bidang kewirausahaan.
4: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono mengatakan, kegiatan gelar cipta karya bertujuan membekali mahasiswa untuk menjadi lulusan perguruan tinggi yang memiliki potensi, berkreasi, dan mengembangkan kompetensinya.
6: Yang mampu mengembangkan kompetensinya, tidak hanya disiapkan sebagai pendidik atau guru, tetapi juga bisa berkreasi pada bidangnya, kalau pada saat ini adalah pada bidang tata boga.
4: Rektor UAB Surabaya Dr. Untung Lasiono berharap 17 mahasiswa prodi PVKK Tata Boga angkatan 2022 dapat segera lulus, rencananya bakal mengikuti wisuda September mendatang. Farida Husnia melaporkan.
7: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Beralih ke informasi haji, mendengar

0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mematangkan persiapan jelang pemulangan jamaah haji yang dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan pemulangan 1.260 jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 17 hingga 18 Juni 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang serta berbagai instansi terkait guna memastikan proses kedatangan, pelayanan, hingga penjemputan jemaah berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Para jemaah yang tergabung dalam 4 kelompok terbang, yakni 60, 61, 62, dan 63, akan dipulangkan secara bertahap melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Pendopo Kabupaten Jombang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Ilham Rohim kepada RRI menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat menjelang kepulangan jemaah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal dan juga prosedur yang telah ditetapkan.
2: Tahun ini sebanyak 1.260 jemaah haji kita akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Nanti untuk yang kloter 60 dan 61 itu di tanggal 17. Kemudian untuk jamnya, yang kloter 60 sampai di pendopo itu perkiraan jam 11 siang. Kemudian untuk yang kloter 61 itu jam 12:30. Kemudian untuk kloter 62 dan 63 dijadwalkan pulang tanggal 18 Juni. Jamnya yang kloter 62 itu jam 7 pagi dan yang kloter 63 jam 8 pagi.
1: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan bahwa saat ini jemaah haji asal Jombang masih berada di Madinah untuk menjalankan ibadah sunnah Arba'in di Masjid Nabawi. Selain itu, para jemaah juga memanfaatkan kesempatan sebelum kepulangan ke tanah air untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sejumlah lokasi bersejarah.
3: Sunnah hanya itu agendanya dan ziarah-ziarah di tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah. Sekarang juga acara ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan ziarah tempat-tempat lain yang ada di Madinah. Termasuk kita berharap mudah-mudahan jamaah haji bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi.
1: Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan juga sesuai dengan jadwal. Anu Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, gelombang pertama kepulangan jamaah haji Magetan yang tergabung dalam kloter 20 tiba di tanah air pada Jumat malam dan disambut langsung oleh Bupati Magetan di Gorki Mageti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
4: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorki Mageti. Bupati Nani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20, terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji, yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
5: Untuk kepulangan jamaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20, ini sebanyak 160 jamaah.
6: Untuk asal Magetan ada yang meninggal juga?
5: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jamaah haji ini, mudah-mudahan khususnya jamaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter.
7: Tentunya selama di tanah suci, sesampainya di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan. Seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sayediman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lempean.
4: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya, dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, rombongan jamaah haji asal Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam kloter sub 19 dan 20 telah tiba di Bumi Reog pada Sabtu dini hari tadi. Seperti yang dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
8: Sebanyak 557 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo, kloter 19 dan 20, seluruhnya tiba di Ponorogo pada Sabtu dini hari 6 Juni 2026. Kepulangan mereka disambut tangis haru keluarga yang sudah menantikan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo. Kepala Kantor Kementerian Haji, Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, ada dua jemaah haji yang terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit. Kedua jemaah tersebut merupakan lanjut usia yang masuk kategori risiko tinggi. Keduanya adalah Hajah Mesinah berusia 78 tahun, kloter sub 19 warga desa Polorejo Babatan, serta Haji Karno berusia 91 tahun, kloter sub 20 warga Sukorejo.
9: Ada dua jamaah kita yang kita rujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit gitu. Katanya ini sejak dari bandara ke asrama itu memang sudah kelihatannya sudah lemes kan gitu. Ada dua orang, Mbak. Di Mesinah ini usianya 78, ini dari Jalan Cempaka Polorejo. Terus sakit perutnya luar biasa, terus kemudian lemes. Akhirnya harus berangkat lebih cepat, dan langsung dirujuk di Harjono kan. Kemudian atas nama, ya, ini lebih sepuluh lagi atas nama Pak Karno. Itu Polorejo ya. Data di kami umurnya itu 91 tahun. Dia itu batuknya luar biasa katanya, teman-teman dinkes itu batuknya luar biasa, tambah sesak, terus kemudian lemas.
8: Kedua jemaah haji tersebut dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Bumi Reog tidak ikut bersama rombongan jemaah haji lain dengan 13 bis, melainkan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Ponorogo. Di perjalanan pun pihak panitia dari Kemenhaj Ponorogo juga telah menginformasikan ke pihak keluarga dan kelompok bimbingannya agar tidak menjemput di Pendopo Agung melainkan langsung ke rumah sakit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, manajemen Arema FC fokus pembenahan tata kelola manajerial secara profesional untuk meningkatkan performa klub agar dapat kembali bersaing di jajaran elit sepak bola nasional. Berikut William Nathan melaporkan.
11: Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Al-Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu pilar keempat yang saat ini tengah diintensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
12: Kita sudah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve gitu. Nah, ini tahun ke-4-5 ini sebetulnya kita sudah mulai ke baru kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih sudah jalan, sudah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business CBO lah ya, Chief Business Officer.
11: Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI.
10: Demikian info olahraga. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sampang bersama Purnama Iswantoro.
13: Satu tahun sejak diluncurkan program makan bergizi gratis MBG, masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tata kelola hingga adanya penolakan oleh penerima.
14: Sini tadi gejalanya adalah pusing, kemudian mual, muntah terus-menerus.
13: Pada September 2025, puluhan pelajar di Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan, hasil uji laboratorium sampel makanan yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, terkontaminasi 2 mikroorganisme. Hal itu terjadi karena proses penyediaan makanan yang tidak higienis.
15: Sehingga memang bisa dipastikan setelah melihat gejala, kemudian hasil investigasi epidemiologi, kemudian hasil lab, jadi bisa kita simpulkan memang ada keracunan 2 jenis mikroorganisme.
13: Selang beberapa hari, salah satu siswa di SMA Negeri 3 Pamekasan menemukan ulat di menu MBG. Video yang merekam peristiwa itu beredar di media sosial.
16: Gimana Pak Prabowo, ini belatung ini, aduh, konsul Pak Prabowo.
17: Kemungkinan kalau menurut kami sementara, ini belatung ini berasal dari buah jeruk yang ujungnya agak membusuk sedikit gitu. Ya itu. Ya mungkin itu yang keluar kemudian lompat ke telur balinya ini.
13: Terkait persoalan itu, pihak SPPG memberikan respons.
18: Bahasanya belatung, tapi menurut saya bukan belatung. Sebenarnya ulat biasa, hanya satu. Ya. Apakah dari telurnya, apakah dari omprengnya yang kurang bersih, apakah dari sayurnya yang kurang bersih, apakah dari buahnya, begitu. Tapi mereka bilangnya, udah disatukan katanya. Anaknya langsung yang bilang, kalau udah ditaruh di, disatukan dengan ompreng mau dikembalikan. Pada saat itu, kepala sekolah juga ngecek, dibuka tuh satu-satu, ompreng sudah habis. Dan memang konfirmasi dari sana, bahwasannya yang ada belatungnya itu atau ulat, itu hanya satu ompreng saja.
13: Kemudian pada Maret 2026, penolakan MBG terjadi di SMA Negeri 2 Pamekasan.
19: Penolakan hari ini, hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, untuk jatah MBG 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ditolak hari ini, ya. Untuk, sekali lagi, untuk jatah 3 hari, ya. 2
20: 9, 10,
19: potong 11. Tempe, 2 potong tahu dan satu lele mentah ini. Jadi untuk jatah 3 hari, hari ini SMA 2 menolak dengan tegas.
13: Pihak sekolah melihat menu berupa lele, tahu dan tempe yang dikirimkan mentah termarinasi sehingga dinilai tak layak konsumsi dan berpotensi membahayakan keselamatan para siswa.
21: Itu jadikan satu dalam satu wadah sehingga ya antara 3 menu itu dalam satu itu ya baunya luar biasa karena mentah semua. Dan itu perkiraan kita dalam 2 jam kebelakangnya itu sudah busuk namanya. Pada prinsipnya sebagai masukan bagi dapurnya gitu lah. Nah, dapurnya untuk yang kedepannya bagaimana.
13: Merespon hal itu, ahli gizi SPPG terkait menjelaskan alasan memberikan menu tersebut.
22: Kenapa kami menggunakan demarinasi yang pertama untuk mencegah berkurangnya dan berkisinya di lelenya. Yang kedua untuk menambah protein di hari itu. Yang ketiga penyimpanan demarinasi itu tahan sampai 1 hari.
13: Melihat adanya beberapa persoalan dalam penyaluran MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG khusus Kabupaten Pamekasan, Nurul Hidayat, menekankan pentingnya disiplin tinggi dalam mengikuti standar operasional prosedur SOP untuk menjamin keamanan dan kualitas program MBG.
23: Untuk
2: keamanan menu kami tetap menjalankan sesuai SOP dari BGN, mulai dari bahan baku datang, mulai dari persiapan bahan baku, terus mulai dari pengolahan, itu kita meliputi SOP yang dari BGN.
13: Termasuk jam distribusi juga menjadi faktor krusial untuk menjaga keamanan, kesegaran dan kandungan gizi makanan agar tidak rusak saat dikonsumsi oleh siswa. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: meningkat. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
5: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
4: Yo jangan toh, masuk aja.
5: Alah. Wis-wis, biar di luar aja, Bu.
4: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
5: Pak, itu motor tua kamu.
6: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
5: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
6: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
5: Kamu kerja apa sekarang?
6: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
5: Aku mandi lagi.
4: Waduh,
5: aku.
4: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
5: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
4: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur, hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya, tautan tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional atau BGN, dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor telepon yang ditunjukkan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi dan rekrutmen. Khairul Hidayat juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

20 menit ya. Dan sekali lagi untuk jadwal sholat maghrib untuk hari ini di hari Sabtu 6 Juni 2026 pada pukul 17.20 menit. Dan seperti biasa sebelum dikumandangkannya dan selamat maghrib, kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, dan pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Temanmu yang tidak pernah sholat rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret benar. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita.

lebih itu kita bisa tergelincir, dan Allah lebih tahu ikhlasnya. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihi jadi orang kaya dikit, nanti

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi di Sampang Sore, tentunya di area di Sampang Kuningan ya. Masih banyak informasi dan juga program lainnya akan hadir menemani Anda hingga tengah malam nanti, pendengar. Yang pasti, jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz dan Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi area digital dan juga Anda bisa dapatkan berbagai informasi terhadap berita percaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan sebelum kita melanjutkan program berikutnya, kita dengarkan yang satu dulu yang pasti. Ada sebuah lagu dari Andre Hianosa, Nyong Ambon ya, yang ini lagu di era tahun 96 ya. Yang punya lagu kenangan dengan lagu ini, Melayang untuk Anda pendengar ya, Melayang. Oke, semuanya tetap di RRI Sampang di 100,8 MHz ya. Oke, langsung saja kita dengarkan Melayang untuk Anda.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
6: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
5: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
6: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
5: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
7: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: "Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro."
3: "Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum."
4: "Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh."
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Baik pendengar, jangan lupa tepat pukul 19 nanti kita akan menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan saya Ratna Mayundri, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Bro 1 RRI sumber informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan menuju program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita di program 1 RRI sumber.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu, dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau hasilnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami suku yang bagus, yang suka, anak-anak,

0: dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Mediasen Haji terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
3: Ya, baik pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
4: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
3: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan,

0: mendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Eritus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
3: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
4: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat cepat.
3: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kalianget. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa salah satu kaidah di dalam Al-Qur'an itu adalah bahwa manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walaupun nanti banyak alasan-alasan yang mungkin dia akan kemukakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Bahkan manusia nanti akan menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Nah, di dalam ayat ini yang dijadikan sebuah kaidah Al-Quran oleh Syekh Al-Mukbil, bahwa manusia itu nanti dirinya lah yang nanti akan menjadi saksi terhadap apa yang telah dia perbuat, walaupun nanti dia banyak beralasan. Dari ayat ini sebenarnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang mungkin manusia itu punya potensi untuk mengingkari atau berkelak dari siapa dirinya dengan mengemukakan alasan-alasan yang mungkin bisa dia lakukan. Tetapi ketahuilah bahwa pada hakikatnya nanti manusia tidak akan bisa mengelak dirinya karena dia yang akan bersaksi dan tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi ini juga memberikan gambaran bahwa manusia itu ada potensi untuk mengelak itu atau berkelak dari apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dirinya tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Namun demikian memang bahwa manusia itu memang tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu, para ulama salaf menyebutkan bahwa sikap jujur yang indah itu adalah ketika dirinya itu mengakui siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya setelah itu dia berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi bisa jadi mungkin pada titik tertentu manusia itu menutup dirinya, berkelak tentang dirinya dengan alasan-alasan yang mungkin bisa dia kemukakan. Tetapi Allah memuji nanti orang yang kemudian terus membersihkan jiwanya setelah peristiwa itu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang selalu ingin menyempurnakannya, yang ingin selalu memperbaikinya. Dia mungkin di awalnya begitu, menutup, mengelak, tapi niat yang dia lakukan dalam rangka untuk bermohon kepada Allah akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah yang kemudian menjadi indah bagi seorang mukmin, seorang muslim, ketika kemudian dia berada dalam posisi yang akan berusaha untuk jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana juga beliau memberikan contoh, Syekh Al-Mukbil itu perilaku dari para nabi dan rasul untuk dicontoh dalam hal ini. Saat misalnya Nabi Adam dan kemudian Hawa itu melakukan satu kesalahan, lalu kemudian mereka berdua ditambahkan dalam Al-Quran mengucapkan doa, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berdoa mengakui kami berbuat zalim pada diri kami, ya Allah. Maka ampuni kami, karena kalau kami tidak sampai diampuni dan diberikan kasih sayang, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi, pada saat kita berada pada posisi manusia itu mengelak pada dirinya, berkelak pada dirinya, mungkin setelah itu, dia berusaha untuk mengakui di hadapan Allah siapa sebenarnya memang dirinya. Dan lalu kemudian dia berusaha untuk memperbaiki jiwanya, memperbaiki keadaan dirinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan ini yang kemudian dipuji. Bagaimana juga kita lihat apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala melarangnya meminta sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilm wa illa tawfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Sama juga begitu. Para nabi dan rasul itu memberikan contoh bagaimana kemudian berdoa kepada Allah, mengucapkan sesuatu pada saat dia melakukan hal-hal yang mungkin bisa dianggap satu kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga ucapan Nabi Musa sebagai ekspresi penyesalan atas terbunuhnya laki-laki Kipti. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li wa ghafir lahu innahu wal ghafur rahim. Semuanya mengakui, begitu indahnya mengakui di hadapan Allah siapa sebenarnya dirinya. Dan itulah yang kemudian memberikan gambaran buat kita untuk bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita ini. Karena nanti kita akan baca sendiri kitab catatan amal kita, nanti juga akan menjadi saksi seluruh tubuh kita ini. Yang di beberapa ayat Al-Quran itu disebutkan, misalnya Quran surat Al-Isra ayat 14. Surat Al-Isra ayat 14 itu yang memberikan gambaran Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan pada hamba-Nya, "Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Jadi bacalah kitab catatan amal kamu itu. Cukup dirimu sendiri yang nanti akan menjadi penghisab, menghitung amalmu sendiri. Jadi semua apa yang sudah kita perbuat nanti ada dalam catatan amal, dalam satu kitab yang kita sendiri yang nanti akan membaca itu. Sampai-sampai kemudian di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49 itu disebutkan, wa wudi'al kitabu fatara al-mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadrimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab catatan amal itu, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Tidak ada dalam kitab ini sesuatu yang tertinggal. Kitab apa ini? Tidak ada sesuatu yang tertinggal, baik itu catatan kecil maupun besar. Melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang dia pun. Jadi ayat yang sebelumnya sudah, nanti Allah suruh yang baca ini catatan kamu. Kamu sendiri yang nanti menghitung. Lalu kemudian di gambaran yang ayat yang kedua berikutnya itu tadi, bahwa orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan dengan catatan kitab itu. Sampai menyatakan ini kitab apa ini. Tidak ada satupun yang tertinggal. Kecil, besar, semuanya ada dalam data. Dan ditambah lagi yang nanti akan menjadi saksi adalah tubuh kita sendiri. Tadi dalam Quran surat Yasin yang sering kita baca, al-yawma nahkimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksubun. Bahwa pada hari ini kami akan tutup mulut mereka yang bisa dia mungkin beralasan, bisa dia berlukan dengan mulutnya itu, dan berkatalah kepada kami tangannya, dan kemudian kakinya akan menjadi saksi. Artinya, para ulama menyebutkan bahwa ini adalah bagian, kalau dalam ilmu balaghah itu adalah majas mursal. Ya. Jadi, sebagian untuk seluruhnya. Bahwa nanti yang akan menjadi saksi itu, dalam gambaran tangan itu, karena tangan ini menunjukkan gerak, ya, bahwa apa yang kita kerjakan. Tapi nanti yang menjadi saksi, seluruh anggota tubuh kita. Jadi mata kita, pendengaran kita, lisan kita sendiri nanti. Lalu kemudian perut kita, kehormatan atau kemaluan kita, tangan, kaki, semua anggota tubuh ini akan menjadi saksi pada diri kita sendiri. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali itu mengingatkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat tubuh kita yang bagus ini, karena kita itu merupakan mahakarya Allah, ya, didesain paling bagus. Maka khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kita ini adalah diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk makhluk. Ya. Jadi kalau nanti kita melihat bagaimana betapa luar biasanya Allah membuat satu karya yang luar biasa, menciptakan makhluk seperti manusia yang paling bagus dan paling mulia ini. Sebuah mahakarya yang dahsyat, Allahu Akbar. Jadi kalau kita tilik satu-satu, kalau di dalam Al-Quran itu sudah diingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu sendiri itu, apakah kamu tidak pernah berpikir bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mungkin tidak pernah berpikir bagaimana nanti kita akan bahas mata misalnya, bisa melihat, lalu kemudian bisa membedakan warna-warna dalam waktu sekejap, lalu kemudian kita juga bisa melindungi mata dari hal yang panas atau dingin, atau sesuatu yang mungkin akan bisa mengganggu. Dan semuanya itu bukan serta-merta, tapi merupakan sebuah karya yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali sebagai untuk rasa syukur kepada Allah itu, jangan sampai kufur. Nah, bagian dari kufur itu apa? Adalah menggunakan anggota tubuh itu pada hal-hal yang maksiat. Maka kemudian, lalu beliau ingatkan secara khusus itu, misalnya di Ihya Ulumuddin, ada juga kitab sederhana beliau yang ditulis, Bidayatul Hidayah itu, beliau ingatkan, jaga dari hal-hal yang dosa atau maksiat anggota badan itu. Terutama 7 anggota badan itu. Kalau kita melihat misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bahwa nanti neraka itu ada 7 pintu. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Itu dalam Al-Hijr ayat 44. Jadi kata beliau, paling tidak anggota tubuh kita ini dijaga, terutama 7 anggota badan. Kita tahu bahwa neraka itu juga ada 7 pintu ya. Nah, apa ketujuh anggota badan itu? Adalah mata kita, lalu telinga kita, lalu kemudian lisan kita, lalu perut kita, lalu kehormatan atau kemaluan, lalu kemudian tangan dan kaki kita. Dan nanti juga termasuk hati. Nanti di dalam Al-Quran disebutkan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Bahwa pendengaran kita, kemudian penglihatan kita dan hati kita nanti juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga disebutkan misalnya, Kul huwalladzi amsa'akum maja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah, qalilam ma tashkurun. Itu dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 23. Katakan, bukankah kemudian Allah sudah menciptakan kita ini dan menjadikan kita punya pendengaran, penglihatan, dan hati. Qalilam ma tashkurun, tapi banyak yang tidak bersyukur. Artinya, kita tidak menggunakan anggota tubuh itu dengan sebaik-baiknya. Padahal, yang nanti akan menjadi saksi siapa diri kita sendiri itu mereka. Anggota tubuh kita ini. Makanya harus dijaga, kata Imam Al-Ghazali, pada hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang dilarang. Contoh misalnya, betapa dahsyatnya mata kita ini, di mana mata ini proses melihatnya kan sebenarnya ada di otak. Sehingga kalau ada benturan keras di kepala kita, maka bisa menyebabkan nanti kebutaan. Karena memang saraf untuk melihat juga di otak ini. Dan itu dahsyat kalau kemudian dilihat bagaimana tiba-tiba kita bisa melihat lampu dan sebagainya dari sesuatu yang terang. Itu dahsyat. Mulai dari kemudian ada bola mata kita, kemudian ada kornea mata kita, ada pupil, ada ke belakang sampai retina, lalu kemudian sampai ke otak kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang terang itu bisa, itu kan sebuah karya yang luar biasa. Sampai kemudian kita bisa membedakan, dari mana kita bisa membedakan 120 sampai 150 warna itu. Kalau tidak karena kebesaran Allah. Kita kadang-kadang tidak sebegitunya. Nah, lalu digunakan dengan baik. Maka kemudian diatur misalnya di dalam Al-Quran, wa kullil mu'minin ya wuddu min absarihim. Jadi tundukkan pandanganmu. Itu bagian dari yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan perempuan, ya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Begitu juga wanita-wanita muslimah yang baik, tundukkan pandanganmu. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi itu, an-nadra sahmun masum min siami iblis la'anahullah. Pandangan itu adalah salah satu anak panah yang beracun di antara anak panah iblis, Allah melaknatnya. Jadi ini juga diingatkan begitu, sampai kemudian contoh kecil itu anggota tubuh yang nanti juga akan ditanya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali mengingatkan, ammal ain fa fata min arba, jaga mata itu dari 4 hal. Ya, antan dura biha ila ghairu mahram. Jadi jangan melihat orang yang bukan mahramnya itu dengan nafsu gitu, dengan sawal. Au ila suratin malihat wala bisawatin, atau kemudian melihat gambar-gambar atau kalau dalam bahasa kita film-film yang kemudian akan mengumbar nafsu dan syahwat kita. Autan durabiya ila muslim bi ainil itib, jangan juga melihat sesama muslim itu dengan pandangan kerendahan, jadi mata kesombongan kita. Jadi merendahkan itu dengan atau kemudian autat tali'a biha ala aibin muslim, atau kemudian mata kita pakai untuk mengorek-ngorek aib-aib saudara-saudara muslim kita. Nah, ini bagian dari contoh bagaimana kita merasakan nikmat bisa melihat mata, bisa melihat itu dengan mata kita, yang mata ini sebenarnya masih sebanding, baru sebanding nikmatnya dengan 500 tahun beribadah pada Allah. Itu Rabbul Tiwat Al-Hakim. Padahal kita tidak mungkin bisa beribadah 500 tahun karena memang umur kita tidak sampai.
2: Yeah.
1: Jadi nikmat mata, sehingga kemudian itu betul-betul kita pergunakan. Semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi terhadap diri kita sendiri. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak bisa kita berkelak dan mengelak, karena nanti yang akan menjadi saksi betul-betul adalah semua anggota tubuh. Saat kita kemudian berpikir untuk bisa beralasan, tapi kemudian ketahuilah bahwa diri kita lah yang menjadi saksi pada diri kita siapa sebenarnya kita.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: acara selanjutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

108 FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, bahagia semua. Di malam minggu, malam yang panjang, malam yang membahagiakan bersama dengan orang tercinta dan terkasih, bersama dengan keluarga dan juga teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas kita di malam minggu ini membahagiakan semua dia. Pendengar, 6 menit terlepas dari titik 20 waktu Indonesia bagian barat, jumpa kita pada Sampang malam ini. Berbagai tembangku bakal kami hadirkan ke ruangan Anda. Di playlist ada band dengan tembangnya Kau Tak Ada Di Sini. Ada Ardiansa Martin, Bukan Salah Jodoh. Ada Feby Putri, Halu, yang juga bakal kami hadirkan ke ruangan Anda. Dijumpa kita pada Sampang malam ini, edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Mendengar dimanapun Anda berada, entah di kota, di barat kota, selatan kota, utara kota, ataupun di mana saja, ngumpul bersama dengan orang tercinta dan juga bersama dengan teman-teman, tentu di trotoar, di kafe, ataupun di mana saja, selamat menikmati teman-teman yang menghadirkan ke ruang negara Anda. Yang pasti, bahagia selalu. Mendengar, setelah tembang dari Feby Putri, Halu, juga bakal hadirkan ke udara dengar Anda. Drama pendek akan dipersembahkan oleh RRI Antikong dengan judulnya Kuatkan Tulang Punggungku. Ada apa sih di balik drama ini? Kuatkan Tulang Punggungku. Yang pasti setelah drama, Pasto juga bakal kami hadirkan ke udara dengar Anda dengan tembangnya Tanya Hati. Tembang-tembang pop kami hadirkan ke udara dengar Anda dan juga informasi-informasi terupdate ataupun yang bisa menginspirasi kita semua. Pendengar, teruslah bersama kami di RRI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Rani?
1: Iya ya.
0: Tolong bangunkan adikmu, Ran. Ayah harus segera ke ladang sebelum matahari terlalu tinggi.
1: Tapi ya, ibu batuknya makin parah tadi malam. Mungkin ayah bisa bawa ibu ke puskesmas.
0: Ayah akan cari uang dulu, nak. Nanti kalau sudah cukup uangnya, kita bawa ibu ke dokter yang lebih baik ya, nak.

0: Bu, ibu minum dulu ya. Ini Rani ambil air hangat, diminum ya bu.
1: Iya nak, terima kasih ya. Rani, jaga adik-adikmu ya. Kalau ibu udah gak ada.
0: Jangan ngomong gitu bu. Ibu, ayah pasti bisa bawa ibu ke dokter. Rani janji, besok ibu akan dibawa ke dokter. Janji bu.
2: Pak Arman, kondisi Ibu Dina sudah cukup parah, Pak. Harus segera dirujuk ke rumah sakit besar.
3: Biayanya berapa ya, Dok?
2: Biayanya cukup besar, Pak. Kami bantu buatkan rujukannya ya, Pak. Tapi untuk perawatan lanjutannya bisa langsung di rumah sakit besar ya, Pak.
3: Baik, Dok. Aku harus mencari pinjaman ini. Aku harus menyelamatkan nyawa istriku. Dia harus sehat terus untuk menjaga anak-anakku. Aku harus berusaha sekuat tenaga aku mendapatkan biaya itu. Aku akan mendatangi rumah adik bungsuku. Harus ini.

0: Dek, Dek Aris. Dek. Dek, buka pintu, Dek. Dek Aris.
1: Siapa? Tunggu sebentar ya.
0: Dek, tolong abangnya, Dek. Tolong ya. Kali ini aja, tolong abangnya, Dek.
2: Dasar orang susah. Pasti masalah uang lagi, kan?
0: Dek, iya, Dek. Tolong abangnya, Dek. Untuk menyelamatkan nyawa kakakmu, ya, Dek. Sekarang lagi di rumah sakit. Pinjamkan abang uangnya, Dek. Nanti pasti abang ganti setelah panen. Tolong ya, Dek. Abang mohon tolong abang ya, Dek.
2: Alah, kenapa harus pinjam sama aku sih, Bang? Aku ini bukan tempat peminjaman uang. Masih banyak yang harus aku bayar. Susahnya aja kesini. Kenapa sih hidup abang ini dari dulu sampai sekarang nyusahin aku aja? Ya udah pergi sana. Waktu aku udah habis ngeladenin yang gak bermanfaat kayak gini, Bang. Pergi.
3: Abang, Dek.
2: Pergi.
3: Tolong, Dek.
2: Pergi.

0: Ya, motor ayah kemana?
1: Motornya sudah ayah jual, nak.
0: Hah? Kenapa ayah jual?
1: Ayah terpaksa, nak, biar ibu kamu sembuh.
0: Tapi kan ya, itu kan buat ayah kerja. Nanti ayah kerja pakai apa?
1: Sudahlah, nak, motor bisa kita cari lagi. Tapi ibumu cuma satu, nak. Harus ayah selamatkan.
2: Karani.
0: Iya, Dek.
2: Ayah mana?
0: Ayah tidur di ladang tadi malam. Katanya besok mau panen.
2: Loh, kok tidur di ladang sih? Kenapa nggak pulang ke rumah aja?
0: Motornya udah nggak ada, Dek. Kasian ayah. Harus bolak-balik ke ladang jalan kaki.
2: Tapi kok perasaanku nggak enak ya? Ya udah deh, Riko susul ayah ke ladang ya. Takut ayah kelelahan sendiri panen hari ini.
0: Iya, Dek. Lebih baik kamu susul ayah ke sana. Biar ibu kakek yang jagain ya.
2: Ayah kok gak bangun? Ayah, bangun ayah.

0: Ayah, maafkan ibu, ayah. Maafkan ibu yang gak bisa jaga ayah kalian. Rani, Riko, maafkan ibu, ya.
1: Ayah, bu, ayah udah gak ada, bu. Ayah, terima kasih karena ayah kami tahu artinya cinta. Ya tak pernah minta balas budi.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

108 FMRI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Pastu, tanya hati yang dirangkai oleh Marcel Hampa. Kami dengan kedua dengar Anda. Semoga Anda terhibur dan selalu bahagia. Dan ngumpul kita di malam minggu ini bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih. Wah, kalau enggak ada yang namanya cemelannya, kayaknya kurang pas nih. Yang lagi populer saat ini, kalau cemelan-cemelan itu adalah sempul ayam. Wah, cemelan lezat dan mudah dibuat sendiri. Mungkin kesempatan nih bagi Anda para remaja dan juga para ibu-ibu untuk mencoba resep masakan ini. Pendengar, sempul ayam menjadi salah satu camilan yang cukup digemari masyarakat karena memiliki cita rasa gurih dan tekstur yang kenyal. Jajanan yang populer di berbagai daerah ini ternyata dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang mudah didapat. Pembuatan sempul ayam secara rumahan diawali dengan menyiapkan daging ayam yang telah dihaluskan. Daging kemudian dicampur dengan tepung tapioka, bawang putih halus, daun bawang, terus telur, garam, merica, dan sedikit kaldu bubuk untuk menambah cita rasa. Pendengar, setelah semuanya bahan tercampur rata, adonan diberi tambahan air es secara perlahan hingga memiliki tekstur yang mudah dibentuk. Penggunaan es dipercaya dapat membantu menghasilkan sempul yang lebih kenyal saat matang. Adonan yang sudah siap kemudian dibentuk pada tusukan sate dengan cara dipadatkan secara merata. Kemudian sempul direbus dalam air mendidih hingga mengapung sebagai tanda telah matang. Tahap berikutnya adalah mencelupkan sempul yang telah direbus ke dalam kocokan telur. Proses ini menjadi salah satu ciri khas sempul yang memberikan lapisan gurih pada bagian luar saat digoreng. Sempul kemudian digoreng dengan minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Setelah matang, sempul ditiriskan sebelum disajikan agar tidak terlalu berminyak. Camilan ini dapat dinikmati bersama dengan saus sambal, saus tomat, atau mayonis sesuai selera. Selain cocok sebagai kudapan keluarga, hidangan dan keluarga, sempul ayam rumahan juga bisa menjadi pilihan usaha kuliner nih dengan modal yang relatif terjangkau dan juga bisa menjadi cemilan nongkrong kita di malam minggu ini. Pendengar, pastikan terus bersama kami di RRI Sampang dan selamat mencoba.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut, pada umumnya berbentuk kerucut, yang mengumpamakan sebuah gunung yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiyati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiyati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ, kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

0: Ruang Rindu Pro 1
1: 100,8 FM AIB Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Edisi hari ini Sabtu 6 Juli 2026 hadir kembali ke pendengar Anda. Bagi Anda yang gimana nih, tentunya ada yang punya cerita, punya kisah, punya mimpi bahkan yang mau dituangkan dalam bentuk lagu ataupun selirik dengan sebuah lagu, silahkan request lagu itu di jumpa kita pada Ruang Rindu malam ini. Tentunya masih bersama dengan saya Tuan akan menemani Anda satu jam ke depan sampai nanti di titik 22 waktu Indonesia bagian Barat. Di playlist ada Krise, ada Dedi Dores, ada Dewi Gita yang juga bakal hadirkan ke ruang dengar Anda dengan tembangnya yang mungkin legendaris. Di Krise, Lestariku, Dedi Dores, Hilangnya Seorang Gadis, ada Dewi Gita, Jujur, dan juga masih ada tembang-tembang lain yang bakal hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, selamat menikmati tembang-tembang lawas yang mungkin akan mengingatkan kembali akan kenangan-kenangan Anda di masa lalu.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
5: budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
6: Seratus FM RI Sampang, Purus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dijumpa kita pada ruang rindu. Tinggal satu tembang lagu lagi dari Meliam Berlina dengan judulnya Mulanya Biasa Saja. Setelah satu tembang lagu dari Meliam Berlina kami hadirkan kepada Anda, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik budaya. Pendengar, teruslah bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ki boleh malam manggen dalam acara budaya Madura Lebat Genting-Genting Sabtu tanggal 6 di bulan Juni 2016. Dan setajana betan kala jaris ngotoraki selamat malam tor selamat miar sake. Langsung bisa nginyengkat lagi bekteng iringnya tanda lengki niko nipeng jepengki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Tika wi
1: Tika jawari
0: Beri rumah.
1: No, di luar mulai gila. Kenapa sih?
0: Wah, bener orang antar kasa main mater-rater ada orang aja.
1: Di luar mulai gila.
0: Boleh gue gila. Boleh ngarang anu rata-rata nyimpang budi jae bon, ada orang ya.
1: Orang terater puru bade.
0: Bangki nyimpang budi, kita ada mi kita apa leman?
1: Oke.
0: Kali dek pagi, ya ada kunci nyimpang budi jae bon.
1: Ada pun pun kau pada gula tak kunci. Pun orang tak tedung, pun orang tedung ki kunci.
0: Boh, saya maksud ni ya log de orang nyaut, ya mangan lagi.
1: Pasar de orang nyaut.
0: Ki kita ni mari lagi, kelangkong bi.
1: Ki buat intern de mari nah, mebula buat nak kita baru.
0: Betagi yang ki baru ni lanjut ki.
1: Ki. Kencing baru pun apa?
0: Boh, kencing ini kerja gumpon, dentos mari de pon. Ki.
1: Ki buat.
0: Ki ko.
1: Salam si pertama, ya terakhir ini juga panjenengan. Selamat bertugas, diberikan kasih sehat ki.
0: Amin.
1: Bukan pada Bupat Hor, bukan pada siapa, Basuni, bukan pada Suci.
0: Ki, pada Cip bro.
1: Malah.
0: Pada Cip yang moncar.
1: Oke, pada Cip yang moncar.
0: Beni Cip mah.
1: Siapa?
0: Cip. Mun jeep anu ku sa jai lingkiling bampa sa.
1: Ki. Ki. Kan bade panggilan buka bu.
0: Ki bade kepi pun pi. Ki.
1: Kan bade. Sero kura. Pak sero ki.
0: Ki bade ku pun bule sero si bude beker dika. Ki ki lek kelangkong pi. Ki.
1: Bade Pak Hendra.
0: Kakapi pi motor genting.
1: Sering pun gila bule tami lu cawari.
0: Bo, ki pun nanu nyaman sejob ni kak nang jut mah.
1: Ki pun.
0: Ki, kalang kong pi ki. Ki,
1: kalang kong atas bertanya cawari.
0: Ngiring.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalang kong Evi, ibingkeng ngepon Evi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kaimah.
2: Penting betul lagi kawaris.
0: Bangki, ambian dari gom.
2: Manungku, mantepungku kawaris.
0: Boh, tiada lagi berdei guntun ni kah? Monjingi juga lagi berdevi, berdebu pator. Ambian dari gom mengeluai.
2: Masa tadi dengar suara negereng gun teman ni terlaan.
0: Boh, jereng lain nak mungkin suara na.
2: Adik cara lain apa?
0: Kawan. Ki, awak di nak berhost dekki?
2: Kacip.
0: Oh, ini kacip. Ki, mana lain suara ni kacip keluar?
2: Lain, makan kacip madu dek le.
0: Asli muncar, anak muncir, ner muncar. Ki, ki singkat bisa awak kena mengajip ki empat orang begini kau ni. Calon kasa.
2: Okey, kalau orang nyalamin kagula, kelangkong kalamat, orang nak sehat.
0: Amin.
2: Banyak sedaya ni katia Mas Anwar, putra setia Bang Nisar.
0: Ki.
2: Kron semudah berenduan. Kelangkong pak sedaya tanan.
0: Ki, kelangkong masih.
2: Ki, pokok mang bisa nyono, pakai peku nyono.
0: Nyono.
2: Kagak tahu ki kamari.
0: Ki, kelangkong.
2: Kamu kau paling sehat walafiat pancingan, selamat bertugas. Ada lagu nak sambil dumdai dengan.
0: Ki bando mun lagu.
2: Ang ki kencing nyawak
0: sate. Ang ki.
2: Ki bon.
0: Ki. Thank you.
2: Kasih lewat jenak tanpa terkecuali. Salam sehat. Satare Tangam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matosak langkong kacip ibingkong nipon masjid. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kumani ya?
3: Dari Kangian.
0: Oh, Kangian jauh. Keduanya apa Pak Sera?
3: Sekarang gadis miskin.
0: Gadis miskin. Ini ki gele Rabu Bon.
3: Ini kapru deh, Pak Eka angin kau deh.
0: Bo, mana nano Pak Nape juga, Pak Eka pu angin nano. Tak itu top nama, ano? Kapal lah kan?
3: Pun, don.
0: Abu.
3: Noro ano ni, noro kapal. Napa kau rasa loncak-loncak ke ruang?
0: Kenapa, Mak? Budak kapal saja loncak, mbian ya. Ya.
3: Bodoh.
0: Bodoh, angin.
3: Kapal serpet, napa, cepon?
0: Aduh, Mak nemu, boy. Ki, selamat datang, Ki.
3: Yang tak ada, boy. Tak sanggup nemu, boy, napa?
0: Oh, dah nikang, Ki. Olah kena kacip, mbian, kau pasang cip, ni.
3: Mbian, pasirak, serok.
0: Budi kita kenal kau bulan apa?
3: Bun, kan kau dah adanya.
0: Abu, kau bulan ni kecik kau cak asman aman ki.
3: Bukan si kau cak mas beres.
0: Ki, bende tepat.
3: Ki, saya terus akin aberes.
0: Amin.
3: Ki, salam kenal ki dari gadis miskin.
0: Ki, salam kenal juga.
3: Kelung atau
0: kelung. Umat dekat pak, kelung.
3: Apa, ki?
0: Kelung, kendil kelung. Oh.
3: Kelung alto.
0: Ki.
3: Ki pun rok-norok pun tak tahu lah. Ki puru pada Pak Acik, ki.
0: Ki.
3: Ki salam kenyang, salam kenyang, Pak Sir.
0: Alam, dia setong. Lanjut, motor yang kencing.
3: Kalau kenal dari susana kajing dosa, Pak Cip. Bos, bada suci. Bada Faruk Karisma. Respon saya nomor 4, kasar sejenah. Tanpa terkecuali.
0: Ki, kelangkong, gadis.
3: Gentingnya, kelungal, kok.
0: Kalangkong, ki.
3: Sampai-sampaian, kalangkong, betul, ki.
0: Sami-sami.
3: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wumpun. Suruh kelar. Tak kelar. Suruh nemu tak ada. Dekat. Anu nengi moncar tak ada ke wajib. Ibing kengipun. Puksusan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sandi acem. Ki. Ndur ya dia.
4: Ikentor sendiri sepodi Pak Aris.
0: Haa.
4: Alhamdulillah, beringin sehat.
0: Beringin sehat, ki, bangki. Mari ni siap-siap mian pasano. Pindah ke luar sini ni ya. An,
4: nak anu mari.
0: Tentu saja jadi nomlek kemian.
4: Eh, jangan lagi yang pertama ni karena sana tolos Paris.
0: Oh tolos ki.
4: Tolos ki, kabu nalanyo. Bulan Rasul.
0: Ngki.
4: Tak nyumpung ngasih sokompak bersama Pak Haji Ajin.
0: Nyaman, ki.
4: Tempat kami nyaman, hari itu pak kagoceng saya kibo.
0: Bom, por kita nak pergi ya, buah yang miung. Ki, kering dalam bagai tiba, ki.
4: Tempat pak kibo kagoceng, monyi ada tak mau sini ka. Pasti kibo kita kok pas amonyi tak kok burung pas yang jadi nak bulannya.
0: Burung. Ki, kering dalam bagai cerai tiba, ki.
4: Mari kita tinggal keluar. Kabitan mengkudek ke Abasuni.
0: Basuni.
4: Ini apa?
0: Suci elok seperti hili ke saya.
4: Kelek ke? Terus ke Purwora As gitu.
0: Purwora As.
4: Anu Drasetia, sedang Anwa. Roman Stein tu.
0: Engki.
4: Om nyaman ku besar itu mana bisa nyaman Roman Stein tu. Engki, Bapak Haji Burhan, Bapak Haji Kamarudin.
0: Ki satu aja nih.
4: Satu aja nih entah.
0: Engki.
4: Mireng Paris.
0: Mireng.
4: Mireng budak bantu nih bagi gabuk dalannya Bangaran Paris.
0: Bermeh.
4: Engki. Bangaran.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Motor si Kalengkong ngampun ke biasa ki. Genting si kapiten ngiring biasa ki boleh, namun sebelumnya ngiring ya tonaling kitimin. Kangku ya bunga-bungi. Selamat malam, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nisir. Nisir.
0: Kenapa kabar saya sehat, Bang Nisir.
1: Alhamdulillah.
0: Mau lagi lah JVJN, saya kelam nisa. Bawa mici
1: angguan JVJN. Kali kalau kaya P2 macam macam.
0: Mici angguan, oh mungkin mici angguan ki. Ki bisa, mici angguan bisa, Pak Nisir.
1: Mungkin bisa.
0: Mungkin.
1: Genting apa dan apa ni kak?
0: Baca beter menggenting ya.
1: Oh, bagus ki.
0: Bagus ki.
1: Mana bego nak muda pakai nomor mungkin bisa.
0: Beti nak kempang moderan, nak kempang mana
1: lagi? Salam mak.
0: Salam
1: makan kuingian,
0: salam juga,
1: semoga kesehat. Sekarang muda bang putra si dewi bahasa, bukan bang putra, muda bang anwar sekarang ni. Muda bang wani sena ya. Ki muda, setiap jam nak bang ni. Kita support yang support lagi.
0: Enki.
1: Selain.
0: Kalengkong ya Nisir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mingginge pon Nisir, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Nom. Sehat Nom.
2: Sehat Nom.
0: Alhamdulillah.
2: Nom.
0: Napa Nom?
2: Bulan lima boleh pancang penerus saja.
0: Alhamdulillah. Orang kain mana om?
2: Orang kolor.
0: Sama om.
2: Ini anda benar ko. Ibu pusan lah pusan lah pak.
0: Oh, ki putri miskin ki.
2: Anda jang. Tina mat sorry ya korna kelampi na tanda dan bulu mongo korna kelampi ni jo. Minta o kore ka kupat hor.
0: Oh dek nikah ki.
2: Nah sudah minta no mak kupat hor ibu meteran kan.
0: Oh ano o kore ki ano bu wator no mas Susana ki.
2: Kalau lelaki kita tanda kan.
0: Kita genging dagar ki. Kini biasa nengalak saya buk-kelibuk kan omon ano, nama Mama Susana kan om? Ki, ceret-ceret nom.
2: Banyak angin dan nyaman
0: dong. Aduh, ampun. Wah, ya gini.
2: Banyak angin dan Epi gini nyaman dia banyak
0: angin. Epi, ki, suci ano, nyaman mon nom.
2: Hampir, heran, ibu lelah kusah pas tak nampu. Kenapa kan ano pun lelah?
0: Dagam membian buk suci, mak bahaya lah. Lang
2: itu, ni tak boleh tak usah.
0: Ki, kalau kong di nanam terus lagi, ki boleh nom, ki. Di nanam ki, saya pernah mengalami labu bator, ki.
2: Janji kapan ini kau boleh berserah,
0: ki. Ki, nom.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bator saya kalau kong dah nom, ki. Nom leka. Rabu malam mungkin alhamdulillah. Ternyata peduli juga ngi. Kangku nyareh generasi panerus ya. Mohon mantar saya kelangkong. Bingkeng ngepon nom leka. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari
3: penting matulah kermantap omku.
0: Mantap omku. Sehat kangen.
3: Alhamdulillah sudah sehat.
0: Lah sehat. Seneng lah. Ki. Engki.
3: Elok kolok sarang taretan nesel ki buru. Alhamdulillah.
0: Masuk nikah. Alhamdulillah masuk nikah sir.
3: Kita nang tak bisa masuk boleh lagu malam.
0: Lagu malam lah.
3: Wajar. Mana biring gabungan ke radio ni ke rapuan. Wajar. Tak kira kalian di juga. Kibo kan patenang na pun.
0: Engki.
3: Kibo. Ngiring.
0: Ngiring.
3: Di pertama datang dan selamat dalam pagi tugas ki.
0: Kelangkong Mas Anwar.
3: Ngiring. Salam ya terakhir dia kasih tahu jenak. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya langkong dek Mas Anwar dari Tan Anwar si dari. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pone Mas Haris.
0: Oke, bos yang ngambian leku mumpung ingat gula. Ntar ke kolor ambian. Ya.
4: Anak
0: tak ah. Bo,
4: kau orang kalau ti.
0: Ki.
4: Iya kau orang dari kamera ada Pak Susana.
0: Bo ti. Kian dari kasam. Yang lagi kabelo kan om lekuk. Iya
4: kau orang dari lengan nak ada kilo ki.
0: Ki.
4: Pak Susana mau ke monitor ni kah?
0: Bo monitor mana?
4: Kalau ni sedang ke monitor Mas Haris, makanya tak acuing. Kantung.
0: Mak ngajui kenten nyaman.
4: Kenapa?
0: Nyaman. Mak sambil rame anu nyetel napa ya. Bodo mak ngajian gitu.
4: Mungkin ini kagak udah sepon malam Mas Haris. Sampai menuju ke hampir 12 malam.
0: Alhamdulillah. Gimana bisa?
4: Selamat nanti Mas Haris.
0: Thank you.
4: Mak. Selamat Mas Haris. Alhamdulillah. Setiap malam. Terus, salam telepon ki saya konik saus ki.
0: Ki, konik bang.
4: Ada terakhir ada Faisan. Terus gede boleh Pak Rasid. Kepera boleh ki. Oh, Putra Setia.
0: Putra Setia.
4: Anwar. Sarang. Pak saya rasa, aduh, Romansyah. Ki. Ki, ampun, saya Mas Faris. Saya lalu. Anis pernah tambah, saya keluk ki.
0: Bo, benar salam bian dari Mas Encung.
4: Dari Mas apa?
0: Mas Encung, kan dari si Jebo.
4: Cuma tak ngitrang Mas Haris.
0: Gini lu bu, deki bila ada orang pun pak kenceng bian.
4: Wong keungku na.
0: Ngki.
4: Karena kau udah nih kalakaran.
0: Enteng, tak salah.
4: Pacau. Dari Pasara?
0: Dari Mas, Mas, ay, Mas Encung.
4: Mas Encung.
0: Ngki, kanca si coba, ngki.
4: Oh, si selamat malam. Kanca si coba, salam.
0: Kanca si coba, ning si ramyan.
4: Mana bisa sekar tu seluler kurang jelas lah karena Mas Faris, saporana si.
0: Okey.
4: Kipon, tak ada timin Mas Faris.
0: Okey, Bu.
4: Lupa tak ranyo anak Pak Amitun.
0: Bu, saya ingat, cok benar-benar laku na buki.
4: Anak apa?
0: Cok benar-benar laku na.
4: Aduh, tak mirang Mas Faris. Bakar kini seluler ni kan?
0: Ano?
4: Kipon, tak ada tau timin. Bakar kini, tak anu, kurang jelas.
0: Okey, Bu.
4: Salamun muka-muka Bang Kipon lagi Mas Faris ki.
0: Thank you.
4: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak miring jambon berbatuk lagi. Oh tiba sebutnya kini kebuk sabuk nengi ikan mana. Bini kini kini. Jadi dengan kita kendo nak bini sebuk bubuna bentar lagi. Ada lo geding bu. Kini selamat dan apa selamat miyarsaki nang tenang. Biar nika dapat napa jepun oleh napa oleh kapur dari coba jepun Mas Encung hat sehat terus biar nika jepun kelangkong pancung ibingking pancung apa ibingking pancung ibingking bufator ya Tuan Elengki. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jeki.
5: Engki jak.
0: Engki mirang ke suara nubuat waru ki.
5: Engki mirang jak. Yang ngusik ke alam pas aku nih ya.
0: Oh, dah ni kan, tadi ini.
5: Jadi, ano, kasuran dia tak merengung, cuma racing tak monitor kan. Masih luler kene ungku suara nak HP gak.
0: Oh, dah ni kan. Oh, gini.
5: Kalau telefon ni kan ten saya ke HP nyaman.
0: Oh, memang ada kendala. Kalangkong ki,
5: dan kolom. Meskipun apa nyaman? Tak pakai monitor, mana bi masukkan telefon ni kenyaman saya gak.
0: Oh, ki. Kalangkong ki kabari ke lawan ki. Oke, lanjut.
5: Kita lama pertama Pak Kun Kang Kuimbian dan bertugas. Jadi menabi beleman dengan semua kebaring salam sampai dua tiga tempoh.
0: Amin.
5: Isi buru berbuka hor. Bede kira pun tidak. Bede ano Mas Putra Setia.
0: Mas Putra Setia.
5: Pak Nur, Pak Sapur, Mas Alif, bede kira. Satu aja lagi ya.
0: Engki.
5: Satu kecuali ya. Sipon ke Langkong bersama aja.
0: Sami-sami Langkong ni. Ngireng.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak biasa ngireng ni biar sakit genting setelah sipon ki. Selamat malam aku de Mas Jeffrey, Mas Pawan, Om Boang, Pak Cika Marudin, Pak Indra, Kong Langkong juga de kakak aku Lenjong Zahlan Jepon ki. Selamat malam, selamat biar sakit genting setelah sipon.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Kak, ya betul pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya kak ya?
1: Nggak ria kak. Abek beca mandi sakale berumah jaraya kak ya.
2: Oh jaria, pari pesan konek ya jarale ya. Jaria ocak na oreng tak asat. Je ngalakoni panggebayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cekung tangkung le.
1: Iya kak, pamare lah juga.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka madure sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ena pangauningan ngingingi paribasan tor saloka madure.

Baik, biasa di kantor boleh cukup saka dinto di mini kita pangkian malam bangken dalam acara budaya matura malar muka budaya matura tetap lestari dan malam muka bisa pangki pole lain beto dalam jam tor frekuensi se sami tor juga tak lupa dan kela mai mod pole ong langkong dek dan teretan dek nomor nom sebelum asaren periksa ni timin bareng-bareng labeng mungkin kompor ben sekaligus betul kalau jaris nyawon sabora ya akhiri kalau berbilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saki aropaki kenting se pongkasan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat.

0: reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dan esok pagi RRI sebenarnya akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101.3 MHz dan di perkotaan 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini, Minggu lembar yang ke-7 bulan Juni tahun 2026. Pendengar, syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar RRI dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Hajj ayat 49 sampai dengan surat Al-Mu'minun ayat 32. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: 100,8 FM di Sampang Purus, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini, Minggu lembar yang ke-7 bulan Juni tahun 2026. Pendengar, di penghujung telepon, gatekeeper terus mencoba menghubungi narasumber kami. Di pagi hari ini beliau adalah Muhammad Fathur Rahman yang merupakan penyuluh agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Sokobana. Fathur Rahman. Dengan topik akan kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah pendidikan berkualitas untuk generasi emas. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Ustadz Fathur Rahman, topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi ini adalah pendidikan berkualitas untuk generasi emas 2045. Tentunya sebagai sebelum kita mengulas tentang ini, Pak Ustadz udah ada sedikit uraian nih. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alamdi wa'udin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kemenag dan sejajarannya serta para pendengar setia RRI Kota Sampang, di mana hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat fenomena pada generasi sekarang, di mana pendidikan berkualitas untuk generasi emas. Yang disebut dengan generasi emas, ya anak-anak generasi yang tahun sekarang ini, tahun di mana lulusan tahun 2026. Seharusnya generasi emas itu menjadi contoh, menjadi tolak ukur ke tahun 2045 yang akan datang. Pada tahun 2045 merupakan tahun yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia, karena pada tahun tersebut Indonesia akan memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Makanya salah satunya generasi hal tersebut disebut dengan generasi ini. Para pemimpin dan masyarakat Indonesia memiliki harapan besar agar bangsa ini menjadi negara yang maju, sejahtera, dan mampu bersaing di tingkat dunia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan generasi emas, yaitu generasi yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, berkreatif, dan memiliki akhlak yang menjunjung tinggi Al-Qur'aniyah. Salah satu kunci utama untuk mencetak generasi emas adalah melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan bukan hanya sekedar proses memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai moral, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan kelak nanti. Dalam Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata arti dari Iqra adalah tulisan. Makanya praktek yang harus diterapkan di sekolah, di sekolahan dari jenjang TK sampai ke jenjang S3 ataupun jenjang doktor itu harus diterapkan menulis ataupun Iqra ataupun baca. Kenapa? Karena dengan membaca kita bisa melihat dunia luar. Ayat ini menunjukkan bahwa menurut ilmu merupakan kewajiban yang sangat penting bagi setiap muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di era digital ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, generasi muda harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi secara baik, secara bijak, bukan sekarang. Di fenomena sekarang tahun 2026 ini banyak sekolahan yang menyelenggarakan tren-tren TikTok dan semacamnya. Itu tidak layak sebenarnya untuk dinasti mengunjukkan transisi di emas. Kenapa? Karena akhlaknya banyak kasus menyatakan anak SMA sekarang akhlaknya itu kurang terpuji. Kebanyakan melawan gurunya dan semacamnya. Sebagai pelajar, dapat kontribusi dalam wujudkan transisi emas tahun 2045. Hal ini harus keberhasilan yang dibikin tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan guru, tetapi juga membutuhkan dukungan orang tua. Bukan hanya guru ataupun tanggung jawab sekolah untuk mendidik anak, tetapi juga tanggung jawab orang tua. Di mana dalam suatu kitab dinyatakan Madrasatul Ula wal Ummah. Guru pertama dalam pendidikan adalah seorang ibu. Makanya tanggung jawab seorang ibu itu sangat luar biasa untuk mewujudkan generasi emas yang kelak nanti akan menjunjung tinggi negara ini.
0: Oke, Pak Ustadz. Sesuai dengan apa yang telah Pak Ustadz tadi ulaskan tentang bagaimana sih pendidikan berkualitas untuk generasi emas tahun 2045 yang dari sekarang mungkin sekitar 19 tahun lagi nih, Ustadz. Oke, sedangkan seakan-akan pendidikan sekarang seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, dari sisi karakter, dari sisi akhlakul karimah, dengan pengaruh media sosial, kata Pak Ustadz tadi bilang, TikTok, ini seakan-akan jauh dari harapan, Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas nih, Pak Ustadz?
1: Yang pertama yaitu membenahi kualitas pendidikan. Sebenarnya kualitas pendidikan Indonesia itu setiap tahunnya ketika ada di dinas pendidikan, terutama itu mengubah sistem yang ada dari K13 di bawah ini. Seharusnya kita harus fokus dalam satu bidang biar generasi emas itu biar lebih menonjol. Contohnya kita mencontoh ke negara Cina atau sekitarnya. Mereka fokus dalam satu bidang anak-anaknya. Kalau teknologi semuanya, kalau agama-agama semuanya, IPS-IPS semuanya. Indonesia ini terlalu banyak materi yang seharusnya itu dipangkas lagi biar anak-anak lebih efisien. Dan terus pendidikan di Indonesia itu harus ada wadah di mana seperti contoh sekolah gratis, beasiswa yang banyak untuk anak-anak didikan. Kenapa? Karena dengan kualitas tersebut tidak bisa dipungkiri di Indonesia aja, terutama daerah K13, 3T termasuk Madura, itu di mana banyak anak-anak yang habis SMA itu berhenti. Kenapa? Karena satu masalah ekonomi. Kalau seandainya Indonesia ini, contohnya kayak dana yang lain itu disalurkan terhadap pendidikan, insya Allah banyak anak-anak yang bisa menempuh pendidikan yang bagus. Dan terus anak-anak remaja itu tergantung sekolah pendidikannya, mendidik. Sekarang kan ada peraturan menyatakan anak-anak di bawah umur itu tidak boleh memegang HP. Dan orang tua pun harus mengawasi hal tersebut.
0: Oke. Tampaknya apa perlu kurikulumnya yang dirubah, diperbaiki, atau sistem. Ya sekarang seperti Ustadz tadi bilang banyak yang murid ini berani ke guru. Bagaimana ini Pak Ustadz? Guru mukul dilaporkan. Seakan-akan kan estetika pendidikan tidak benar-benar diterapkan di sekolah Pak Ustadz.
1: Sebenarnya ini tergantung orang tuanya. Sistem di sekolah benar. Ketika anak merokok itu harus disanksi. Sanksinya harusnya dengan mendidik, bukan dipukul. Kalau dulu mungkin kita dipukul generasi kita, dulu zaman dahulu kala kita dipukul ya terima-terima aja. Kalau pulang ya kan ditambahin sama orang tua kita. Tapi sekarang mental-mentalnya yang ada di lapangan, mental-mental generasi sekarang itu beda, sangat beda. Udah terpengaruh oleh teknologi. Dimana kalau dipukul, mau diviralkan. Dipukul orang tuanya, kepolisian, seharusnya. Saya udah nyinggung tadi, harus ada membutuhkan dukungan dari orang tua. Kalau memang orang tua itu, anaknya dipukul, ya harus juga. Karena memang karakter itu harus dididik dari sekolahan dan dididik dari rumah juga. Kalau di rumahnya udah dimanja dan semacam diserba ada, nggak didik kalau salah itu nggak ditegur. Mau gimana pun anak itu mentalnya, mental healthy-nya itu akan down. Berasa benar terus, harusnya gitu.
0: Oke. Apakah Pak perlu perlindungan khusus kepada para guru, entah itu berupa kebijakan ataupun undang-undang, Pak Ustadz?
1: Seharusnya ada. Kalau nggak salah ada undang-undang menyatakan ya ada perlindungan khusus tenaga kerja. Di mana kalau tenaga kerja itu seperti guru itu kalau disalahkan itu harus ada tenaga kerja, undang-undang tenaga kerjaan untuk guru. Soalnya kita lihat di lapangan, dimanapun guru itu tetap salah, mukul dikit salah dan semacamnya. Harusnya ada undang-undang tenaga kerjaan untuk guru. Saya lupa undang-undangnya berapa, seperti ada undang-undang menyatakan ada perlindungan terhadap
0: tenaga pendidik ya Pak Ustadz. Yeah. Ada perlindungan khusus, diharapkan ada perlindungan khusus untuk tenaga pendidik yang intinya untuk benar-benar mendidik anak-anak kita, generasi kita supaya tidak selalu dituntut oleh para orang tua karena hal-hal yang seakan sepele, Pak Ustadz. Beda dengan yang memang wah mukul banget. Nampaknya sekarang memang ada ketakutan-ketakutan dari tenaga pendidik untuk bertindak lebih tegas, Pak Ustadz.
1: Oke. Sebenarnya ada undang-undang, tapi udah lama. Undang-undang tahun 2005 sama tahun 2003 itu udah lama. Harusnya diperbarui. Yang harus menjaga ruahnya seorang guru pendidik. Dan seorang pendidik harus batasannya juga. Harusnya gitu.
0: Oke. Mungkin dibanding dengan yang cerita para guru yang lalu ataupun pengalaman kita sebagai seorang murid, seorang santri yang kadang memang benar-benar segan kepada seorang guru. Kalau sekarang guru kayaknya kayak teman deh, Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz menilai hal ini, Pak Ustadz?
1: Emang nggak bisa dipungkirin. Seharusnya orang guru itu dihormati. Tapi sekarang itu guru itu ya kayak teman sendiri. Makanya kata-kata ketika kita lebih dekat ke terhadap guru atau kiai ataupun siapapun, kita lebih dekat ke beliau, itu tambah banyak kita hal perbuatan yang kurang pantas terhadap beliau. Bisa-bisa kita ini dekat sama ini, oh biasa dong kayak ini. Sebenarnya kalau ketika kita dekat sama guru, kita harus tambah tawadhu atau tambah menundukkan kepala. Tapi nggak bisa dipungkir sekarang itu anak-anak sekarang ya mixennya itu ya guru ya sekedar di kelas. Ya kalau di kelas itu dihormati, kadang-kadang guru di kelas nggak dihormatin. Kenapa? Karena hal pendidikannya itu udah salah dari dini. Gimana dari orang tua? Seharusnya orang tua generasi tahun 2000 ke atas ya. Kalau tahun 2000 ke bawah enggak bisa dipungkiri pasti dipukul. Kalau salah di sekolah dipukul, di rumah pukul lagi. Kalau tahun 2000 ke atas itu enggak bisa dipungkiri, itu terlalu DNA kan. Maka generasi tersebut ke anaknya juga DNA kan juga. Anak saya enggak mudah dipukul dan semacamnya. Anak saya di sekolah kan bukan disuruh pukul.
0: Lantas kalau hal ini terus dibiarkan Pak Ustadz, yang utama itu hakikat pendidikan atau anak-anak kita hanya sekedar pandai di bidang teknologi ataupun yang lainnya, yang kita abaikan adalah karakter ataupun akhlak dari anak itu. Menurut Pak Ustadz, bagaimana nih Pak Ustadz?
1: Ketika karakter seorang anak itu terbentuk, maka anak tersebut bisa tanggung jawab terhadap masa selatannya. Contohnya, ketika anak-anak itu di SMK belajar otomotif. Ketika dia anak itu tidak disiplin dan semacamnya, pekerjaan otomotif kayak satu baut pun dilupakan. Itu kan karena lalai, tidak disiplin. Maka otomotifnya yang diperbaiki bisa rusak. Gimana? Ya dari itu, dari pendidikan karakter dulu. Kalau karakternya udah kuat, anak-anak itu ruahnya akan di sekolahan atau di luar itu akan kuat. Di mana yang tepat, mana yang salah, pasti lebih tepat. Dan pendidikan ya bisa lepas dari urwah ataupun dari karakter anak. Kita lihat anak-anak yang di luar sana, ya, lomba kemarin ruang guru yang diadakan ruang guru itu, kita lihat karakter anak-anak yang ada itu semuanya keren-keren. Kenapa? Karena dididik dari dini hari, diajar benar-benar. Bukan cuma di sekolah ataupun pasrah ke guru, tapi dari orang tua pertama kali. Kalau orang tua yang mendidik, insya Allah mendidik. Orang tua kita anak petani, berarti kita harus belajar di sekolahan, bukan mandang ke orang tua kita. Kalau memang orang tua kita petani, harus di sekolah maksimal mungkin atau di pondok kita.
0: Oke, okay. Pak Ustadz, dampaknya pingin sekali nih ngomong-ngomong tentang pendidikan nih Pak Ustadz, karena memang berkenaan dengan miris sekali dengan kejadian-kejadian yang di berbagai media sosial tentang pendidikan kita yang seakan-akan apabila ini diabaikan terus nggak ada perubahan yang terarah seperti yang Pak Ustadz tadi bilang, terstruktur, terarah. Wah, nampaknya harapan emas 2045 hanya sekedar harapan nih Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, 53 menit terlepas dari titik 5, mungkin di penghujung jumpa kita di Mutiara pagi kali ini, Pak Ustadz, ada harapan, ajakan, ataupun himbauan kepada masyarakat dan juga pendengar RRI. Silakan Pak Ustadz.
1: Cuman sepatah kata, kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua, marilah kita bermuhasabah diri untuk menciptakan, untuk mendidik, untuk membenah diri anak diri kita atau anak kita untuk lebih baik ke depannya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya di pagi ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, di lain waktu. Dan apa yang telah Pak Ustadz sampaikan, Pak Ustadz wejangkan, dapat menambah ilmu pengetahuan dan membuka kesadaran kita untuk terus berbenah diri lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Mendengar itulah bincang-bincang kami dengan Ustadz Muhammad Fathur Rahman yang merupakan penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokobana, dengan topik yang kita angkat adalah pendidikan berkualitas untuk generasi emas 2045. Seperti apa yang telah Pak Ustadz tadi ungkap, bahwa kita kepada para tenaga pendidik dan juga tenaga guru ini memang butuh perlindungan khusus supaya tidak sedikit-sedikit dilaporkan oleh orang tua ataupun wali siswa karena tindakan-tindakan yang sebenarnya tujuan mereka ingin tegas mendidik kedisiplinan anak dalam belajar. Semoga kita semua sebagai orang tua dan juga wali lebih sadar diri bagaimana sih membentuk karakter anak kita untuk lebih disiplin dalam pendidikannya. Pendidikan, pendengar, 55 menit terlepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian barat, tepat di titik 6 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam pekan ini.

Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, saya Ririn Deskendi terus menemani Anda. Saatnya kita di Sumenep Pagi Ini. Hari Minggu jam 6 hingga jam 7 kita banyak hadirkan informasi-informasi di kawasan Madura ke ruang dengar Anda ya. Namun kita perlu untuk hadirkan info sepekan, rangkuman informasi-informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan reporter-reporter RRI di Madura ke ruang dengar Anda. Dan pagi ini bersama Rukaya Zain.

0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Sumeneb merekrut petugas tambahan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan minta seluruh sekolah tidak menggelar proses wisuda karena berpotensi membebani wali murid. Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian di SMKN 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Sebanyak 3 ABK asal Desa Lacing Arosbaya, Bangkalan yang bekerja di kapal MSC sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 7 Juni 2026 bersama saya, Rukaya Zen. Badan Pusat Statistik BPS Sumeneb merekrut petugas tambahan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Kepala BPS Sumeneb Handoyo Wijoyo mengatakan penambahan petugas dilakukan karena cakupan pendataan tahun ini jauh lebih besar dibanding sensus sebelumnya. Target pendataan mencapai sekitar 90 ribu usaha. Menurutnya, BPS telah memiliki sekitar 900 mitra statistik yang direkrut pada akhir 2025 untuk berbagai kegiatan survei dan pendataan rutin.
1: Dari setiap calon bos, dari 3 tahap itu, maka itu akan dilakukan penandatanganan fakta integritas. Karena secara online sudah pelaksanaannya tinggal klik atau submit namanya. Kalau dulu mungkin harus tanda tangan, datang semua menuyuk-nuyuk ke kantor BPS. Kalau sekarang tinggal saling klik, berarti sudah menyetujui secara fakta integritas perjanjian di dalamnya dibaca oleh mitra. Maka setelah submit, dia bersedia terintegrasi dengan BPS.
0: Handoyo menambahkan hasil seleksi tambahan petugas sensus diumumkan pada akhir Mei 2026 sebelum mengikuti pelatihan awal Juni. Petugas nantinya akan diterjunkan melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Tandon air disiapkan BPBD Sampang antisipasi kekeringan, ancaman kekeringan ekstrim mulai diantisipasi. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan tandon tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu suplai air di wilayah yang mengalami krisis.
2: Untuk tandon air, karena kita hanya sifatnya hanya menyalurkan bantuan dari provinsi. Kalau masalah tandon air apa itu tergantung dari provinsi. Kalau kita dapat dari provinsi, kita salurkan ke masyarakat seperti itu.
0: Ia menyebut kemarau tahun ini diperkirakan tergolong kemarau kering atau ekstrim, berbeda dengan tahun sebelumnya yang cenderung mengalami kemarau basah. Sebanyak 3 ABK asal Desa Lacing, Arosbaya, Bangkalan yang bekerja di kapal MSC sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah. Kepala Desa Lacing, Moksin, mengungkapkan ketiga warganya dalam keadaan baik, namun ia menyebut komunikasi dengan pihak keluarga sangat terbatas. Mereka hanya seminggu sekali hanya dapat jatah telepon satelit dari kapal.
3: Intinya tidak ada nomor sebisa hubung, cuma di sana itu satu minggu itu dapat jatah nelpon 5 menit. Ya biasa itu pakai satelit. Yang pasti harap-harap cemas. Kalau pihak agen proaktif berupaya untuk keluar, karena salah satu tanggung jawab beliau, perusahaan maksudnya.
0: Sekedar diketahui, Desa Lacing Bangkalan dikenal sebagai desa pelaut, sekitar 90% laki-lakinya merantau ke dunia pelayaran. Seorang warga Desa Soket Lauk, Kecamatan Terakeh, Bangkalan meninggal dunia diduga dibacok dengan celurit pada Rabu malam 3 Juni 2026. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Bangkalan yang masih memburu pelaku dan mendalami motif di balik peristiwa tersebut. Kasih Humas Polres Bangkalan Ibda Agung Intama mengungkapkan, dari keterangan saksi, pelaku datang ke rumah korban kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis celurit untuk menggunakannya ke arah perut korban.
4: korban yaitu inisial SY berusia 50 tahun. Kronologi dari kejadian tersebut berdasarkan pengakuan dari saksi bahwasanya terduga pelaku datang ke rumah korban, sempat berjabat tangan dengan korban. Untuk saat ini, korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.
0: Ia menambahkan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Syamrabu, namun nyawanya tidak tertolong. Dan korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Polisi masih menelusuri hubungan antara pelaku dan korban, serta motif dibalik tindak pidana tersebut. Polisi berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian di SMKN 3 Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengkonfirmasi setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan setelah melalui rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
5: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangin, di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 25 tahun, alamat juga di Mandangin.
0: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujiwaluyo mengungkapkan kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 78 wafat di Mekah setelah menjalani perawatan intensif akibat komplikasi penyakit yang diderita. Ketua kloter 78 Said Samsuri menjelaskan, almarhumah sebelumnya telah dirujuk ke rumah sakit King Mekah, namun tim dokter menyatakan almarhumah berada dalam kondisi kritis hingga akhirnya wafat pada 3 Juni 2026.
6: Yakni dihadirkan ke Wuka Rofah pasca Zawalus Syamsi by ambulan, melalui ambulan, dan dirujuk kembali ke rumah sakit.
0: Menurut Said Samsuri, saat ini proses penanganan dan pengurusan jenazah telah dilakukan oleh petugas kloter bersama otoritas haji Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebanyak 23 SPPG di Bangkalan per 2 Juni 2026 diberhentikan sementara, mayoritas diakibatkan persoalan IPAL. Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika mengungkapkan, dari total 212 SPPG, rinciannya 142 SPPG sudah ada kepalanya, total SPPG yang operasional 123 yang akan segera operasional 17. Untuk yang suspend 23 per 21, masalah IPAL dan dua lainnya berhenti sementara.
7: Diberhentikan sementara oleh BGN karena hasil sidak tempo hari ketika dapur ini belum memenuhi syarat sarana prasarananya. 68-nya ini di Kabupaten Bangkalan, persiapan, mulai persiapan untuk membangun sampai finishing dan lain sebagainya.
0: Sementara di Sampang hanya tersisa 47 dapur MBG yang legal dan tetap beroperasi di Kabupaten Sampang. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto menjelaskan, pihak BGN masih memberikan lampu hijau bagi dapur yang ditutup kembali beroperasi. Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan mendapat jatah 60 siswa baru, terdiri dari 30 siswa tingkat SD dan 30 siswa tingkat SMP. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan Muhammad Aminullah mengatakan seluruh kebutuhan pendidikan siswa SRT ditanggung penuh oleh pemerintah pusat.
8: Sesuai petunjuk arahan dari pusat untuk tahun ajaran baru 2006-2027 ini, untuk prima siswa baru kami di SRT Bangkalan ini mendapatkan kuota 60 orang siswa, yaitu 30 siswa SD dan 30 siswa SMP.
0: Ia menambahkan, tagline sekolah rakyat bukan hanya membantu anak-anak agar bisa bersekolah, tetapi juga memberdayakan keluarga mereka agar bisa keluar dari kemiskinan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan mengimbau seluruh sekolah di bawah naungannya tidak menggelar proses wisuda karena berpotensi membebani wali murid. Kepala Disdikbud Pamekasan Akbar Basri Yulianto mengatakan imbauan telah disampaikan melalui surat edaran ke sekolah-sekolah. Kebijakan itu diambil agar kegiatan perpisahan tidak membebani wali murid.
9: Saya menghimbau kepada masing-masing satuan pendidikan untuk tidak melaksanakan prosesi wisuda bagi siswa dan siswi. Sebagaimana surat edaran yang telah kami terbitkan untuk dipedomani.
0: Meski demikian, Basri menyampaikan sekolah dapat mengadakan kegiatan alternatif seperti pentas seni yang disepakati bersama antara komite sekolah dan orang tua siswa dengan catatan tidak membebani wali murid secara finansial. Sekian info sepekan, naskah dan narator Rukaizen, produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama ia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

100,8 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Edisi hari ini Minggu lembar yang ke-7 bulan Juni 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di pagi ini sampai nanti di titik 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat nih menjalani aktivitas kita di hari ini. Berolahragalah di pagi ini dengan cuaca yang cukup hangat. Dan juga mungkin bagi Anda yang saat ini bersih-bersih rumah, dan bagi ibu-ibu yang lagi masak, nah semangat nih ya. Kerjasamanya di rumah bersama dengan orang-orang tercinta dalam keluarga, dengan anak-anak kita, didik anak kita untuk terus menjaga kebersihan kita di rumah. Mendengar di Sampang pagi ini, kalau lihat cuaca kayaknya matahari semangat nih ya, membakar tubuh kita dengan cahayanya yang takkan terhalang kayaknya nih. Kita intip perkiraan cuaca untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kita untuk Madura nih, kita awali dari Sumenep. Nampaknya Kabupaten Sumenep keseluruhan, mulai dari Kecamatan Kota, Kalianget, Manding, terus Talango, Bluto, Saronggi, Lenteng, Gili Genting, terus Gulu-Gulu, Ganding, Peragaan, Ampunten, Pasongsongan juga, Dasuk, Rubaru, Batang-Batang, Batu Putih, daerah Dungkek juga, Gapura juga, Kepulauan termasuk juga. Ini nampaknya hari ini semuanya seragam nih, berawan. Dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 30 derajat Celcius. Cukup hangat nih ya untuk membakar lemak-lemak kita di hari ini, hari Minggu. Dari Pamekasan juga diinformasikan nampaknya hal senada juga dialami oleh Pamekasan, mulai dari Pasian, Kadur, Batu Marmar, Waru, Pakong, terus Larangan, Pagentenan, Palengaan, Propo, Pamekasan Kota, Galis, Pademawu, Telanakan juga hari ini diperkirakan berawan dengan suhu maksimal di siang hari mencapai 30 derajat Celcius. Nampaknya seragam nih ya Madura hari ini. Sampang juga nampaknya senada juga ada beberapa daerah dengan udara kabur seperti Pangarengan dan juga Sreseh. Lainnya mulai dari Torcun, Sampang Kota, Camplong, Omben, Kedungdung, Jerengi, Tambelangan, Banyuwates, Robatal juga, Sokobena, Ketapang, dan juga Karangpenang diperkirakan berawan untuk hari ini Minggu 7 Juni 2026. Kalau Kabupaten Ujung Barat Pulau Madura, nampaknya senada juga berawan untuk hari ini Minggu 7 Juni, mulai dari Galis, Konang, Modung, terus Blega, Trake, Tanah Merah, Labeng, Kuanyar, Kokop, Tanjung Bumi, 10, terus Kelampis, Geger, Rosbeje, Kamal, juga Burni, Soca, terus Bangkalan Kota juga diperkirakan berawan untuk hari ini dengan suhu maksimal di siang hari mencapai 31 derajat Celcius. Nampaknya yang harus kita perhatikan saat ini payung nih, pelindung tubuh supaya tidak kepanasan, dan juga cukupkan minum air putih. Jangan minum es ataupun yang manis-manis terus nih ya, karena es itu nambah dahaga kayaknya nih. Pendengar, 43 menit terlepas dari titik 6 waktu Indonesia bagian Barat, teruslah bersama kami di Sampang pagi ini.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Sampai pagi ini.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Sampai pagi ini.